0: urusan ijazah belakangan.
1: Iya.
0: Nah, melihat fenomena seperti itu bagaimana nih Bapak menanggapinya?
1: Jadi sekarang kan memang teknologi sudah sedemikian majunya. Mm-mm. Jadi orang semua sudah melek terhadap dunia ini, yeah, kan gitu. Ya kecenderungan dari luar memang gitu. Mm-mm. Yang penting dilihat itu adalah kompetensi. Masalah ijazah, mm-mm, itu belakangan. Mm-mm. Dulu itu enggak begitu. Mm-mm. Ya, kita negara ini kan negara kertas-kertas gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi kalau mau kerja yang diseleksi itu bukan kita. Mm-mm. Tapi berkasnya dulu, mm-mm, gitu. Jadi kalau kertasnya enggak lulus, orangnya tidak mungkin dipanggil, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, beda dengan sekarang. Sekarang itu di luar negeri juga sudah lama mengadopsi hal tersebut, bahwa kompetensi, ijazah itu belakangan, gitu. Jadi kita bisanya apa itu dulu. Mm-mm. Dan sekarang di kota-kota besar sudah sedemikian yang dipersyaratkan oleh perusahaan-perusahaan, gitu. Jadi tidak terlalu melihat lagi kepada ijazah, gitu. Tetapi kalau kita mampu untuk bekerja, itulah yang diduluankan, gitu. Jadi memang akhirnya menjadi gengsi-gengsi kita ini yang umur 20-an itu sudah tidak terlalu fokus kepada ijazah dulu, gitu.
0: Iya.
1: Ya, saya punya anak saja gitu kan, tamat kuliah itu langsung masuk kerja tanpa memegang ijazah dulu gitu. Ijazahnya belakangan. Saya itu sampai naik darah gitu kan. Ijazahmu kapan diambil? Nanti belakangan. Yang penting kerja dulu gitu kan. Iya, jadi dia itu sambil kerja, iya gitu, ijazahnya belum, hanya SK yudisium saja, gitu. Yeah. Karena memang di kantornya katanya yang dipersyaratkan itu adalah keterampilan, gitu. Saya bilang nanti kamu dianggap itu tidak sarjana, saya bilang begitu, itu urusan belakang katanya, gitu.
0: Tapi memang unik juga sih ya, kalau mungkin kita melihat pola pikir generasi sebelumnya gitu ya, dibandingkan dengan generasi yang sekarang memandang pendidikan itu, menurutnya Pak David yang paling apa ya, terkesan berubah gitu, apa tuh Pak?
1: Iya, jadi kalau pendidikan memang nomor satu, gitu ya. Jadi yang namanya membentuk mindset berpikir itu wajib, gitu kan. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang itu harusnya itu kemampuan berpikir kritisnya itu semakin tinggi, gitu kan. Untuk menganalisis, mengambil keputusan itu semakin tinggi. Tetapi kalau kita lihat kecenderungan sekarang ini adalah bahwa ijazah itu bukan mendominasi, gitu. Bahkan di luar daripada perguruan tinggi itu sudah banyak juga menerbitkan semacam sertifikat-sertifikat pengganti ijazah yang berbasis kompetensi, gitu ya. Jadi semua keahlian itu disertifikasi dan itu sekarang yang lebih laku loh itu. Makanya banyak sekali lembaga-lembaga profesi, badan sertifikasi profesi itu yang mulai bermunculan. Kenapa? Setiap keahlian itu harus disertifikasi dan itu kekuatannya jauh lebih tinggi dengan ijazah-ijazah formal yang sekarang itu. Jadi itulah kecenderungan tren yang terjadi sekarang ini, Mbak. Gitu.
0: Iya. Tapi kalau misalkan mungkin secara umum, secara general gitu ya Pak, sebenarnya lebih baik kuliah dulu atau langsung kerja dulu nih?
1: Iya, kalau ini kan sebenarnya tergantung dari perspektif berpikir,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya. Ya,
1: kalau seperti sekarang saya sih sebenarnya kalau saya dari sisi dosen itu lebih bagus kuliah dulu, gitu kan?
0: Okay, membentuk,
1: alasannya? Ya membentuk dulu pola pikir, gitu, membentuk pola pikir. Karena sekarang gini, lulusan SMA itu usianya berapa sih? Paling sekitar 17, 18 atau 19, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, kemampuan untuk berpikir secara rasional itu belum terbentuk. Paling tidak dia harus menunggu sekitar beberapa tahun lagi, gitu kan? Ya, untuk bisa kedewasaan penuh dalam berpikir, gitu kan? Nah, daripada dibuang-buang waktu, gitu kan, selama 4 tahun, 5 tahun ke depan untuk membentuk kedewasaan berpikir, kenapa tidak dilengkapi dengan pendidikan, gitu?
0: Iya.
1: Daripada sekedar hanya bengong saja selama beberapa tahun menunggu di atas 20 umurnya, gitu kan? Ya lebih bagus dibekali dengan pendidikan-pendidikan yang memperkuat daya imajinasi, daya kreatif, daya nalar, gitu kan? Ya, jadi juga pergaulan jauh lebih luas, gitu kan? Untuk membukalah wawasan-wawasan. Jadi kalau seperti saya, lebih cenderung itu adalah kuliahlah dulu kalau tidak ada kepentingan yang terlalu mendesak untuk harus kerja dulu.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Dan memang sekarang banyak juga sih ya anak-anak Gen Z tuh lebih mengutamakan kuliahnya juga dulu nih, karena pendidikan tuh nomor satu gitu.
1: Betul.
0: Untuk membentuk pola pikir sama seperti yang Pak David tadi jelaskan. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal dunia pekerjaan gitu ya, sebenarnya keterampilan seperti apa sih yang paling dibutuhkan gitu dalam dunia kerja ini? Mungkin ini yang menjadi pertanyaan besar juga nih bagi anak-anak Gen Z sekarang nih Pak.
1: Iya, jadi sekarang ini memang banyak sekali dari kementerian juga yang menutup prodi-prodi itu yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
0: Iya.
1: Gitu. Kemudian muncullah prodi-prodi baru itu yang justru yang relevan. Relevan itu adalah yang berbasis teknologi. gitu. Jadi sekarang prodi-prodi yang sangat konvensional yang tidak bersentuhan dengan teknologi itu justru lebih banyaknya itu ditutup dan diperbaharui untuk yang teknologi. Seperti kami saja, saya kan dari di sekolah tinggi ekonomi gitu kan, berbasis ilmu manajemen. Nah, manajemen secara konvensional dulu yang saya pelajari waktu saya masih kuliah-kuliah dulu di S1 itu semakin hari itu semakin sempit ruang geraknya. Tetapi kalau yang berbasis digital gitu kan, misalnya digital marketing ya, yang seperti gitu, itu yang lebih dibutuhkan seperti sekarang. Jadi kemampuan teknis yang berbasis kompetensi teknologi itulah yang sebenarnya yang harus diperkuat untuk gensi-gensi sekarang ini. Jadi mereka bukan hanya sekedar melek teknologi gitu, tapi bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi satu lahan yang bisa menghasilkan uang. Begitu, bukan cuma scroll-scroll saja gitu kan, satu hari satu malam gitu kan. Ya, tetapi bagaimana hasil daripada teknologi yang mereka gunakan ini itu bisa menghasilkan duit bagi mereka. Itu yang barangkali yang sekarang itu harusnya diperkuat.
0: Iya, harusnya, karena tujuan utamanya ya pasti untuk mendapatkan itu, pundi-pundi rupiah.
1: Betul, hidup itu kan ke situ arahnya kan gitu.
0: Tapi menurut Bapak sebenarnya bagaimana caranya kita tuh mengukur kesiapan seseorang gitu sebelum memutuskan lebih baik kuliah dulu atau bekerja dulu nih?
1: Iya, kalau untuk level SMA sebenarnya itu belum sampai berpikir secara jauh apakah harus kerja dulu atau barangkali harus kuliah dulu gitu. Kalau kita suruh memilih mereka, itu jawabannya saya yakin di atas 50% itu mereka memilih itu untuk tidak kuliah. Gitu. Kalau kita serahkan kepada mereka gitu. Tetapi disinilah peran orang tua ya, peran pendamping termasuk juga guru, termasuk juga dosen itu untuk membekali mereka, membuka pola pikir mereka gitu kan, bahwa sebenarnya kuliah ini itu bukan secara formal saja gitu, bukan hanya untuk mendapatkan ijazah apalagi untuk di misalnya untuk vokasi atau mungkin akademik gitu kan, tetapi ini juga sebenarnya itu adalah membekali diri sendiri itu dengan mental, dengan pola pikir gitu. Jadi memang kuliah ini itu wajib keras gitu ya. Jadi bukan hanya untuk mencari ijazah saja gitu, tetapi kuliah ini memang harus kita bukakan kepada anak-anak kita ini bahwa memang inilah yang menjadi bekal dia ke depan. Karena pola pikir manusia ini kan berkembang secara luar biasa. Ya, bukan secara fisik lagi kan. Jadi manusia itu evolusinya itu bukan secara fisik tetapi pola pikir gitu. Jadi membedakan kita itu dengan segala makhluk hidup itu karena pola pikir kita berkembang. Ya, kalau kita tidak melatih pola pikir kita itu sama saja jadinya dengan binatang-binatang gitu kan. Yang berkembang itu berevolusi itu secara fisik bukan dengan pola pikirnya seperti itu.
0: Iya, benar. Oke, baik. Pak David, kita jeda dulu untuk Lintas Dada. Kita mengajak juga teman-teman kedua yang bergabung di live TikTok, silakan juga ya, jangan lupa tap-tap layar, dan kalau punya pertanyaan silakan langsung komen-komen aja. Oke, baik, kita kembali saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Produa di perjalanan sepeda. Kita masih membahas soal kedilemaan Gen Z ya, setelah lulus SMA mau lanjut kuliah atau kerja dulu nih. Tentunya masih bersama Pak Dr. David juga di sini ya. Nah, apa kita lanjut lagi bahas seputar Gen Z. Gen Z ini seringkali disebut sebagai generasi yang punya banyak pilihan tapi juga paling banyak mengalami kebingungan nih. Nah, menurut Bapak sendiri apakah ini menjadi tantangan generasi saat ini atau gimana nih, Pak?
4: Iya, jadi kalau tentang kebingungan sebenarnya memang ini eranya VUCA sekarang ya. VUCA itu kan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity.
0: Iya.
4: Itu salah satunya itu ambiguity ini penuh dengan kebimbangan, kebingungan. Gitu. Jadi bukan hanya dialami oleh Gen Z gitu kan. Ya, kita-kita semua ini juga penuh dengan kebingungan dalam hidup. Iya, dulu sih masih gampang diprediksi gitu kan, 10 tahun, 20 tahun ke depan itu mau jadi apa. Sekarang itu untuk minggu ke depan atau sebulan ke depan juga kita susah prediksi. Karena perkembangan zaman itu susah ditebak sekarang ya, bisa ke arah mana-mana saja. Nah, Gen Z ini memang juga lahir di era yang VUCA ini gitu kan, yang penuh dengan kebimbangan. Gitu, enggak tahu besok-besok itu mau ke arah mana. Jadi kecenderungan Gen Z ini sebenarnya mereka ini punya potensi yang cukup terpendam tetapi tidak mau diatur orang. Gitu kan?
0: Iya,
4: jadi memang sih kalau bilang kebingungan, kebingungan karena mereka itu mau merangkul banyak hal. Gitu. Tidak sama seperti generasi-generasi dulu gitu kan yang fokus kepada satu tujuan. Mereka tidak gitu kan. Semua harus bisa dirangkul. Kalau mereka melihat 10-10-nya harus dimasukin semua. Gitu. Dan ini yang kemudian menjadi dilema bagi mereka itu mau mengambil yang mana. Gitu. Jadi mereka sebenarnya itu tidak memilih tetapi mau mengambil semuanya. Gitu. Nah, saya juga melihat kecenderungan gini. Kalau saya ngajar di kelas itu kalau zaman beberapa tahun lalu itu kita masih bisa mengatakan bilang fokus kalau kuliah. Gitu kan? Coba perhatikan ke depan. Tetapi di semakin kesini ini gitu kan, banyak mahasiswa itu yang kuliah justru itu dengan banyak kesibukan. Gitu. Jadi kadang-kadang dengan handphonenya, dengan ini apa segala macam semua. Dan ini kalau dosen harusnya itu bisa melihat gejala demikian. Karena mereka sambil kuliah itu sambil mengerjakan banyak hal. Ya, karena kecenderungan Gen Z ini adalah multitasking gitu ya. Jadi banyak hal yang mereka kerjakan dalam satu waktu tertentu. Gitu. Jadi mereka mencari bentuknya itu di mana nyamannya. Gitu. Mereka merasa comfortnya di mana, disitulah mereka masuk. Gitu. Jadi mereka betul-betul mencoba mencari sesuatu yang menyamankan diri, yang kemudian setelah mereka nyaman, mereka akan ada di situ. Gitu. Jadi kita tidak bisa membatasi harus A, harus B. Kadang-kadang mereka ngambilnya tuh A, B, C, D gitu kan. Ya, beda dengan kayak kita. Jadi kita enggak bisa menarik masa lalu ke masa sekarang, tetapi yang justru yang harus kita lakukan itu adalah menyesuaikan ke masa sekarang. Gitu. Jadi mereka walaupun mereka bingung gitu kan, tetapi mereka mencoba untuk masuk ke banyak hal. Dan itu yang tidak bisa kita lakukan orang-orang yang sebelum Gen Z ini. Seperti itu.
0: Tapi menurutnya Pak Dokter, multitasking ini apakah sesuatu yang baik atau mungkin harus ada apa ya, peringatan juga nih, jangan sampai karena multitasking ada yang terlewatkan begitu.
4: Iya, multitasking itu salah satunya itu kalau kita lihat itu ada yang sambil makan sambil nonton.
0: Iya.
4: Iya. Seperti gitu kan multitasking.
0: Iya, iya.
4: Iya, jadi bahkan ada yang sambil kuliah online itu sambil ngemil sambil apa gitu kan.
0: Aduh, ketahuan deh. Ternyata Pak Dosen kita tahu semua ya.
4: Iya, jadi multitasking itu ada positif dan negatifnya juga gitu kan. Positifnya itu mereka banyak mengadopsi banyak keterampilan. Tetapi hal ini juga akan membiaskan pola pikir biasanya. Nah, orang tua terus kemudian juga pengajar-pengajar, pendidik, apakah itu di perguruan tinggi ataukah juga di sekolah-sekolah menengah, ini harus bisa melihat gejala tersebut gitu. Kita harus bisa membatasi mereka supaya tidak melebar gitu kan, karena menjadi bias sebentar gitu. Jadi harusnya kita mengarahkan sebenarnya apa sih yang paling mereka mau. Jangan hanya satu. Gitu, paling tidak dua atau tiga. Gitu. Biasanya mereka kalau maunya itu 20-30 gitu kan. Ya kalau 100-100 lah gitu kan mereka harus lakukan. Tetapi kita harus fokuskan jangan hanya satu, tetapi paling tidak ada pilihan-pilihan terdekat di antara kompetensi yang mereka miliki itu yang bisa mereka lakukan. Dan itu tidak satu gitu ya, harus lebih dari satu. Tetapi kita harus membatasi supaya tidak terlalu banyak seperti gitu.
0: Nah, di kalangan Gen Z ini lagi rame soal FOMO juga. Ini cukup lekat nih sama Gen Z ini, Pak. Apakah FOMO ini nih bisa mempengaruhi keputusan besarnya seorang Gen Z seperti milih kuliah dulu kah, kerja dulu, atau justru FOMO itu baik gitu?
4: Iya. Ya, jadi kalau bicara FOMO ini kan juga ya saya kadang-kadang juga terseret masuk ke dalam gitu kan. Saya kalau misalnya seperti siaran ini kalau tidak ngupdate status sebentar itu kayaknya tertinggal banget gitu. Iya, FOMO juga baik sebenarnya kan itu untuk ekspresi diri gitu kan, ya mengikut apa yang lagi ngetren sekarang seperti gitu kan. Ya, tetapi di balik FOMO itu memang juga ada sisi negatif seperti saya katakan tadi, sesuatu itu pasti ada positif dan negatifnya gitu kan. Ya, kalau kita terlalu ngikut terhadap tren yang ada sekarang ini juga tidak menjadi bagus gitu kan, karena memang seperti saya katakan tadi menjadi bias ya, menjadi bias gitu. Nah, FOMO ini juga harus kita tempatkan kepada sesuatu yang lebih mengerucut kecil gitu. Jadi kalau misalnya dia punya keahlian di bidang A gitu kan, ya seputar di bidang A itu sajalah. Kalau dia mau FOMO, FOMO-nya di situ, jangan FOMO di luar daripada kompetensi itu gitu. Jadi cobalah raih untuk selalu mengupdate keterampilan-keterampilan gitu kan, yang memang sesuai dengan kompetensi intinya dia. Itu dulu. Karena yang Gen Z ini khususnya yang dari peralihan SMA ke perguruan tinggi ini banyak sekali maunya.
0: Iya.
4: Gitu, banyak sekali maunya. Jadi ini yang harus kita coba batasi, agak mengerucut sedikit gitu. Dan biasanya kan memang kalau di sekolah itu sebelum tamat itu biasanya ada uji kompetensi kecil-kecilan. Jadi dilihat dulu sebenarnya dia ini minatnya di mana gitu. Setelah itu kemudian kita coba batasi di sekitar situ. Biasanya ada sih yang keterampilan-keterampilan di luar daripada itu, tetapi paling tidak mendukung di satu keterampilan inti. Itu dulu berkali. Ya, FOMO-nya harusnya ke situ, jangan terlalu banyak gitu.
0: Karena takutnya saking banyaknya jadi pusing ini.
4: Betul.
0: Akhirnya bingung terus.
4: Semua gitu ngetren ya, itu harus diikutin gitu kan.
0: Ngejar viral gitu ya. Oke, baik Pak, kalau misalkan mungkin Pak Dokter bisa memprediksi gitu ya, kompetensi apa sebenarnya yang perlu di apa ya, maksudnya ditingkatkan lagi bagi para Gen Z ini nih untuk melihat tahun-tahun ke depan mungkin di dunia kerja, di dunia perkuliahan, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan nih Pak?
4: Iya, yang paling dibutuhkan sih tentunya adalah orang yang bisa beradaptasi secara cepat dalam setiap lingkungan. Jadi tentunya satu, pertama dia harus melek teknologi. Itu tidak ada pilihan gitu kan.
0: Wajib ya.
4: Iya, wajib keras ini harus melek teknologi. Sudah tidak ada zamannya lagi itu mereka tidak bersentuhan dengan teknologi.
0: Betul.
4: Karena mereka pasti akan tersingkirkan. Yang kedua itu adalah cobalah menyesuaikan, beradaptasi. Ini kan bicara tentang soft skill sekarang ini ya. Cobalah untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan.
0: Iya.
4: Gitu. Jadi soft skill yang pertama itu adalah bagaimana mereka kreatif dan inovatif. Menciptakan sesuatu secara cepat. Dan itu yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi di bawah itu. Gitu. Jadi mereka itu karena pergaulan sudah tidak terbatasi gitu kan, ilmu juga bisa diserap dari mana saja. Jadi yang terpenting itu adalah pada saat terjadi perubahan, dinamika perubahan, mereka harus bisa menyesuaikan. Dan ini yang wajib keras gitu, karena segala sesuatunya akan terus dan terus berubah. Seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Dokter, kalau kita misalkan bisa rangkum, menurut Bapak sebenarnya kunci suksesnya buat para Gen Z ini tuh bisa menjadi generasi unggul di tengah sekarang tuh semakin maju gitu perkembangan teknologi, apa nih Pak?
4: Iya, jadi gini, saya sempat membaca data bahwa sebenarnya Gen Z sekarang itu lebih cenderung mereka itu memang maunya itu kuliah sambil kerja. Itu sekitar 58% kalau untuk Indonesia. Dan itu terbanyaknya itu di daerah Jawa sebenarnya ya. 58% itu mereka cenderung memilih untuk sambil kerja, sambil kuliah gitu. Jadi dengan pola seperti begini, ini bisa kita bentuk mereka untuk kurikulum pendidikan tinggi itu juga menyesuaikan. Jadi lebih banyaknya mereka itu bukan hanya di kelas diberikan ilmu, tetapi bagaimana juga semakin banyak itu mereka adanya di lapangan. Supaya mereka bisa melihat pola-pola apa sih sebenarnya yang ada di lapangan, di perusahaan-perusahaan, di instansi pemerintah, ya termasuk juga siapa tahu di RRI seperti gini ya. Ya mereka bisa jadi penyiar di Pro2 juga.
0: Amin.
4: Gitu kan. Iya. Tapi jadi saingan juga Mbak Yaya nantinya. Ya, karena lapangan kerja ini kan semakin hari semakin tipis,
0: iya,
4: gitu kan,
0: betul.
4: Terbatas. Sedangkan orang-orang yang akan masuk ke dunia kerja, apalagi kalau mereka memilih itu sambil kerja sambil juga kuliah, mm-hmm, gitu, atau memilih untuk kerja dulu,
0: iya,
4: gitu. Jadi dunia kerja ini semakin hari semakin tipis, mm-hmm, gitu. Jadi memang mereka harus memperkuat itu yang namanya inovasi, saya katakan tadi, gitu kan. Jangan hanya membebani dunia kerja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerjanya sendiri, mm-hmm, dengan teknologi yang ada sekarang ini tuh. Bagaimana lapangan kerja itu bisa diciptakan, itu banyak sekali, iya, peluangnya, mm-hmm, gitu. Mereka duduk saja dengan hanya handphone di tangan itu sebenarnya bisa menghasilkan duit, mm-hmm, gitu kan, menjadi konten-konten dan sebagaimana, ya, konten kreator atau apa segala macam semuanya, kemudian juga mempromosikan sesuatu itu kan bisa menghasilkan duit,
0: iya,
4: gitu. Betul. Jadi kemampuan-kemampuan seperti demikianlah yang harus diperkuat oleh gensi-gensi seperti sekarang ini sebenarnya.
0: Mm-hmm. Iya benar, itu ya yang penting, yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa cepat beradaptasi aja. Betul. Gitu sama perkembangan zaman. Mungkin terakhir Pak, bisa yeah, di reminder juga buat para orang tua dari Gen Z ini tuh, biar apa ya namanya, mendampingi anak-anaknya tuh dalam menentukan pilihan. Karena kadang tuh suka ini juga ya, kadang pilihan kita tuh suka berbenturan gitu sama kemauan orang tua.
4: Betul. Iya, dan itu kejadian banyak sih.
0: Yeah.
4: Itu yang terjadi, salah satunya itu ada teman saya juga, itu yang orang tuanya itu pengennya anaknya masuk di salah satu jurusan, mm-hmm, gitu kan, tetapi anaknya enggak suka, mm-hmm, gitu. Dia maunya misalnya ngambilnya di manajemen, mm-hmm, gitu. Ya, jadi sebagai orang tua kita enggak bisa kaku.
0: Yeah.
4: Gitu. Jadi apa yang dulu-dulu kita itu lakukan itu enggak bisa juga dipaksakan kepada anak-anak zaman sekarang.
0: Mm-hmm.
4: Jadi berilah mereka kebebasan, tetapi kebebasan yang terkontrol.
0: Mm-hmm.
4: Gitu. Jadi tidak bisa lagi kita ketat, harus begini, harus begini, harus, mm-hmm, begini, harus begini, gitu kan. Anaknya berontak loh itu kalau gitu.
0: Yeah.
4: Jadi sebagai orang tua, khususnya kita juga sebagai dosen, berikanlah pilihan-pilihan, mm-hmm, karena sekarang ini pilihan semakin banyak untuk, yeah, mereka. Karena justru kalau kita membatasi, kreativitas mereka akan mandul.
0: Mm-hmm.
4: Gitu. Jadi berikan mereka kebebasan tetapi tetap terkontrol gitu. Jadi, okay, berikan mereka itu peluang untuk menciptakan kompetensi-kompetensi yang berbeda, tetapi tetap diarahkan ke tempat yang memang seharusnya.
0: Iya, itu dia. Oke, baik, terima kasih banyak,
4: okay,
0: Pak Dokter dan juga teman-teman Produe yang sudah mendengarkan tadi dan yang sudah bergabung di live TikTok kita. Terima kasih sudah meramaikan live TikTok kita pagi hari ini. Semoga juga obrolan saya sama Dokter David pagi ini juga bisa menambah insight baru bagi teman-teman Produe ya yang lagi bingung gitu, dilanda kebingungan. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi,
4: okay,
0: Pak
4: makasih,
0: Dokter.
4: Mbak Yayan.
0: Oke, teman Produe, perjalanan sepeda masih berlanjut sampai di jam 10 nanti. So pastikan kamu stay tune di Produe, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: That was not gonna make it.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah bahas teman Pro 2 soal dilema Gen Z ya, lulus SMA mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Karena memang lulus SMA ini salah satu momen yang paling membahagiakan, tapi juga bisa menjadi saat yang penuh dengan tanda tanya gitu. Setelah seragam putih abu-abunya dilepas, muncul pertanyaan besar, setelah ini mau kemana? Buat sebagian orang memang jawabannya jelas lanjut kuliah, tapi bagi yang lain pilihan untuk langsung bekerja juga terasa masuk akal teman Pro 2. Apalagi kalau ingin segera mandiri secara finansial, bantu orang tua, atau mungkin mendapatkan pengalaman kerja lebih cepat. Di sisi lain, kuliah juga menawarkan banyak manfaat, bukan hanya soal mendapatkan gelar, tapi juga kesempatan untuk memperdalam ilmu ya, membangun relasi, dan juga mengembangkan kemampuan yang bisa menjadi bekal kita di dunia kerja nanti. Yang perlu diingat itu adalah setiap orang punya kondisi dan jalan hidup yang berbeda. Tidak semua harus kuliah dulu dan tidak semua juga tuh harus langsung bekerja. Bahkan saat ini tidak sedikit anak muda yang memilih kuliah sambil bekerja atau mungkin mengikuti pelatihan keterampilan biar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Jadi keputusan terbaik itu bukan yang paling populer ya teman-teman, tapi yang paling sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan kondisi masing-masing.

0: Wait, hold up, stop.
1: Woi, lihat apaan?
2: Tuh, lihat tuh.
1: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
2: Nah iya, siapa lagi?
1: Bukannya kamu dulu juga gitu?
2: Itu mah dulu.
1: Sekarang?
2: Ya tidak lagi lah.
1: Oh, nah tuh, apa?
2: Yuk ah, cepun.
3: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
2: Tunggu, balik lagi yuk.
1: Kenapa?
2: Sampahnya ketinggalan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di perjalanan sepeda masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di jam 9 nanti, teman Pro 2, kita akan membahas topik yang cukup menarik juga. Kalau tadi kita bahas soal dilema Gen Z dalam menentukan langkah setelah lulus SMA, apakah melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja, teman Pro 2, nanti kita akan bahas tema yang juga tidak kalah penting, tentang membahas bagaimana menjaga masa depan itu biar tidak rusak oleh hal-hal yang tidak merugikan diri sendiri. Salah satunya itu adalah penyalahgunaan narkoba. Dan nanti kita akan hadirkan juga Duta Pelajar Anti Narkoba Kota Kendari ya, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, kalau kita berbicara tentang masa depan, tentu semua orang tuh ingin punya kehidupan yang sehat, karir yang baik, bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Tapi semua itu bisa terancam kalau kita tuh salah memilih pergaulan, salah satunya karena penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti yang sudah Ian sounding di awal, di Sepada kali ini kita akan membahas topik menarik Teman Produa, dan sudah hadir bersama kita ya Duta Anti Narkoba Kota Kendari, ada Queen Almaira Arifin Putri. Halo Queen, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Mungkin bisa sebelum kita membahas lebih jauh, Queen mungkin boleh perkenalkan diri dulu dan siapa sebenarnya Queen ini gitu. Silakan Queen.
4: Baik, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Queen Almaira Arifin Putri. Saya merupakan salah satu pelajar dari SMA Negeri 5 Kendari yang alhamdulillah pada tahun 2025 kemarin saya terpilih menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba Kota Kendari.
1: Oke, baik. Boleh mungkin diceritakan secara singkat gitu bagaimana awalnya Queen ini tuh bisa menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba Kota Kendari?
4: Awal saya menjadi Duta Pelajar Anti Narkoba itu bermula dari keinginan saya untuk menjadi inspirasi bagi teman-teman saya, teman-teman sebaya saya, bahwa kita sebagai pelajar itu tugasnya bukan cuma belajar, tapi kita juga bisa membagi inspirasi kepada teman-teman sebaya kita untuk melakukan hal-hal positif.
1: Oke, baik. Kenapa sih Queen ini tertarik bergabung di gerakan anti narkoba ini?
4: Pertama itu Kak, saya dari keinginan saya itu saya percaya bahwa masa muda itu adalah masa yang terbaik untuk membangun karakter, menjadi karakter yang positif untuk masyarakat.
1: Oke, wow, luar biasa ya. Dan juga teman Produa, tentunya kamu juga bisa mendengarkan di RRI Streaming ya, siaran kita pagi hari ini, dan di live TikTok. Banyak sekali nih pendukungnya Queen di live TikTok, boleh disapa-sapa dulu?
4: Halo teman-teman.
1: Aduh pendukung ya, ini sudah kayak apa begitu. Nah, kita berbicara soal penyalahgunaan narkoba. Kalau menurutnya Queen sendiri, isu penyalahgunaan narkoba apakah masih menjadi ancaman serius gitu buat generasi muda sekarang atau seperti apa?
4: Betul Kak, masih menjadi ancaman serius karena dari data Polda Sultra tahun 2025 akhir itu ada sekitar 354 orang, 354 kasus penyalahgunaan narkoba yang tersangkanya itu ada 479, yang dimana 13 orang dari jumlah tersebut merupakan anak di bawah umur.
1: Oke.
4: Faktornya itu ada banyak dari pergaulan atau mungkin stres ya, atau kurangnya dukungan dari keluarga atau sekolah ya.
1: Kalau menurutnya Queen sendiri, apa faktor yang paling sering membuat remaja sekarang itu rentan untuk mencoba narkoba?
4: Kalau menurut saya itu yang faktor yang menjadi faktor terbesar menjadi pengaruh itu adalah pergaulan. Jadi karena banyak orang yang misalnya sekarang ini kan lagi tahun ajaran baru.
1: Iya.
4: Jadi bagi yang baru masuk sekolah, bertemu teman-teman yang pergaulannya kurang sehat, mereka dipaksa untuk coba-coba. Pertama itu coba-coba. Bagi mereka yang tidak bisa menolak, mereka tidak mau dianggap kurang gaul atau mungkin tidak diteman, jadi mereka terpaksa coba dan menjadi kecanduan.
1: Oke, kalau menurutnya Queen sendiri, kalau misalkan ada teman yang menawarkan narkoba gitu, bagaimana cara yang paling baik untuk menolak itu?
4: Sebenarnya caranya itu sederhana. Tidak perlu berdebat panjang, yang penting kita tegas bilang tidak. Saya tidak tertarik, saya ingin mengikuti hal-hal yang positif saja. Bisa juga dilaporkan kepada guru atau orang dewasa yang dipercaya.
1: Oke, kalau menurutnya Queen sendiri, bagaimana caranya kita tuh cari teman yang bisa membawa pengaruh positif?
4: Untuk cari teman itu, cari teman yang bisa mengarahkan kita ke kegiatan-kegiatan positif. Cari teman yang misalnya ikut ekstrakurikuler, jadi kita juga bisa ikut ekstrakurikuler yang sama, atau misalnya bimbingan belajar, hal-hal positif lah, jangan ke kegiatan-kegiatan yang negatif.
1: Iya betul. Dan selain pertemanan, juga bagaimana Queen melihat di sekolahnya Queen sendiri gitu untuk menggencarkan tentang gerakan anti narkoba ini sama teman-temannya Queen di sekolah?
4: Untuk saya itu, saya sudah mengikuti beberapa wawancara ya, podcast ada di Tribun, ada di RRI Pro 2 juga tahun lalu. Jadi saya menyebarkan bukan cuma untuk di sekolah saya, tetapi ke beberapa, ke seluruh pelajar yang ada di Kota Kendari untuk menghindari narkoba. Karena masalahnya itu sangat, sangat betul-betul tidak baik untuk masa muda.
1: Oke, nah selama menjadi duta pelajar anti narkoba, kegiatan apa saja yang paling sering Queen lakukan?
4: Kegiatan yang saya lakukan itu, saya belum sempat untuk ke sekolah-sekolah, tapi saya baru ke media massa seperti Tribun News, RRI Pro 2, dan yang saya lakukan sekarang.
1: Iya. Ada pengalaman yang paling berkesan tidak selama menjadi duta pelajar anti narkoba?
4: Yang paling berkesan itu pas pertama-pertama saya ke RRI Pro 2 itu karena duta pelajar anti narkoba.
1: Okay.
4: Jadi saya bisa menyebarkan ke teman-teman saya juga jadi tahu bahwa narkoba itu sangat buruk untuk mereka, dan mereka bisa terinspirasi dari saya bahwa kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif selain belajar.
1: Okay. Wow, luar biasa sekali. Dan memang sih harus banyak ya, lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh juga gitu.
4: Iya, betul,
1: harus cari teman-teman yang bisa membawa kita ke ranah yang positif, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif juga. Nah, kalau menurutnya Queen sendiri, biasa kan ada teman-teman nih yang suka tidak mau dikasih tahu gitu ya. Menurutnya Queen, pendekatan seperti apa nih yang maksudnya kayak lebih efektif gitu untuk kasih reminder sama teman-teman, oh kalau ternyata narkoba itu nggak baik gitu.
4: Kalau untuk yang sulit dikasih tahu, biasanya itu lebih baik untuk melapor ke guru BK atau ke orang dewasa yang dipercaya, agar orang dewasanya yang bisa memberitahu langsung kepada mereka.
1: Okay, wow, luar biasa sekali. Dan juga bagi teman-teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita, yang mau bertanya boleh langsung tambahkan pertanyaannya aja di kolom komentar. Okay, kita jeda dulu untuk Lintas Nada ya Queen ya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan dan juga sama Queen tentunya ya, yang masih semangat. Masih semangat kah Queen?
4: Masih kak.
0: Masih ya. Ada banyak sekali nih yang nonton Queen di live TikTok kita pagi hari ini. Dan tentunya kita masih membahas juga soal narkoba ya, yang memang tuh lagi marak-maraknya dan bisa mengancam kita juga nih, apalagi anak-anak sekolah gitu.
4: Betul
0: kan
4: sekali.
0: Nah kalau Queen sendiri setelah terpilih jadi duta anti narkoba, ada tidak perubahan yang paling terasa dalam dirinya Queen?
4: Perubahannya itu saya menjadi lebih tahu tentang narkoba, karena sebelumnya itu saya cuma tahu-tahu sedikit. Sekarang saya menjadi lebih tahu karena pas semifinal itu kami dibimbing untuk kami dibimbing untuk tahu lebih banyak tentang bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, seperti itu.
0: Oke. Nah, selama menjadi duta anti narkoba ini, pernah tidak sih ada teman mungkin yang curhat soal pergaulan atau minta saran sama Queen sendiri secara pribadi gitu, karena tahu Queen ini jadi duta anti narkoba gitu?
4: Sejauh ini belum ada teman yang curhat tentang pergaulan. Tapi kalaupun ada, saya akan memberi masukan yang sebaik-baiknya tentang pergaulan.
0: Nah kalau misalkan ada yang datang curhat sama Queen nih, apa yang mau Queen kasih motivasi atau kasih saran buat teman itu?
4: Saya akan memberitahu kalau dalam masa muda mereka lakukan hal-hal positif seperti ekstrakurikuler, bimbingan belajar, atau organisasi-organisasi lain, dan jauhi hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan hal-hal buruk lain.
0: Oke, nah kalau mau mengajak teman-teman seusianya Queen untuk ikut kegiatan positif gitu ya, menurutnya Queen kegiatan positif apa nih yang paling seru untuk diikuti?
4: Menurut saya kegiatan positif yang paling seru itu organisasi-organisasi atau mungkin ekstrakurikuler di sekolah.
0: Oke, kalau Queen sendiri ikutnya ekstrakurikuler apa?
4: Kalau saya ikut English Club di sekolah saya, dan juga saya ikut beberapa bimbingan belajar.
0: Oh yes, bimbingan belajar? Yeah. Belajar mata pelajaran apa tuh?
4: Kalau mata pelajaran bahasa Inggris, kimia, biologi, semuanya.
0: Oh semuanya ya?
4: Soalnya kelas 12 kan akan ada TKA,
0: iya, benar-benar. Berarti memang harus perbanyak ikut-ikut seperti itu ya. Kenapa Queen suka belajar bahasa Inggris?
4: Soalnya bahasa Inggris itu kan bahasa internasional, jadi memang berguna sekali untuk kita jika mau ke luar negeri atau apa, itu sangat berguna kak.
0: Iya, karena bahasa Inggris itu enak banget. Ini ada hostnya nih di sini yang nonton di live TikTok. Halo Mr. Wawan. Oke, baik Queen, kita berbicara soal apa ya, soal narkoba gitu di kalangan pelajar yang memang sekarang harus diantisipasi gitu kan. Apalagi yang katanya Queen tadi sekarang masuk tahun ajaran baru gitu kan. Dan mungkin bagi siswa-siswa baru itu adalah lingkungan yang baru juga masuk di sekolah. Nah, apakah Queen ada rencana untuk mengadakan sosialisasi sama murid-murid baru ini soal...
4: Iya, rencananya memang mau ada sosialisasi yang terutama itu di sekolah saya dulu, SMA Negeri 5 Kendari. Mungkin setelah itu saya akan berkolaborasi dengan, saya juga punya beberapa teman duta pelajar anti narkoba di Kota Kendari, ada 2 orang. Jadi mungkin kita akan ke beberapa sekolah untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba.
0: Oke. Berarti memang sudah ada rencana untuk sosialisasi gitu. Kalau menurutnya Queen sendiri, anak muda zaman sekarang tuh lebih gampang terpengaruh sama narkoba ini karena rasa penasaran atau mungkin biar bisa ditemani gitu sama teman-teman yang ada di sekitarnya?
4: Ada yang rasa penasaran, tapi mungkin kebanyakan itu karena pergaulan, jadi takut tidak diteman, takut dianggap tidak gaul, jadi terpaksa untuk coba dan malah kecanduan.
0: Oke, nah iya sih, karena biasa kan ada yang mungkin teman-teman yang susah untuk bergaul gitu kan. Akhirnya karena pengen dapat teman, ya ikutilah cara pergaulan yang mungkin agak kurang baik juga gitu untuk diikuti. Nah, sebagai duta pelajar anti narkoba Kota Kendari, Queen sendiri ada tantangan terbesar nggak yang kamu hadapi sebagai seorang duta?
4: Paling itu untuk membangun kepercayaan diri. Apalagi kan duta pelajar anti narkoba itu harus menjadi wajah pelajar untuk menginspirasi banyak orang, terutama di teman-teman sebaya kita. Jadi saya harus membangun kepercayaan diri jika berbicara di depan orang, sosialisasi, seperti itu.
0: Kalau bagian paling menyenangkan menjadi duta, menurutnya aku ini apa?
4: Paling menyenangkannya itu karena saya bisa berbagi hal-hal positif kepada teman-teman untuk menghindari narkoba. Jadi teman-teman yang nonton bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positifnya.
0: Iya benar. Dan mungkin kalau misalkan ada teman kita gitu ya, salah satu teman kita mungkin yang sudah mulai salah pergaulan gitu. Betul. Sebaiknya kita sebagai pelajar, baiknya kita jauhi atau kita rangkul nih teman ini?
4: Sebaiknya dirangkul, diberitahu yang benar. Yang benar itu seperti apa, tidak boleh seperti itu, sebaiknya begitu. Tapi kalau sudah mulai mengajak kita, memaksa, itu sebaiknya dijauhi.
0: Dan itu memang ya harus dirangkul bersama-sama ya, karena tidak mungkin bisa keluar sendiri kalau tidak ada yang bantu.
4: Betul.
0: Dan sekarang juga kan zamannya teknologi gitu ya. Apalagi teman-teman seusianya Queen ini kan pasti main media sosial gitu kan. Main TikTok lah, main apa. Kalau menurutnya Queen sendiri, edukasi lewat media sosial lebih mudah diterima sama anak muda sekarang atau justru mungkin harus tatap mata juga nih?
4: Sepertinya kalau edukasi di media sosial itu juga lebih gampang diterima, karena kan pelajar itu apalagi anak muda zaman sekarang pasti lebih sering main HP, lihat-lihat di media sosial. Kalau misalnya lihat ada yang mengedukasi, dinonton, tapi ada juga yang tidak. Misalnya mereka lihat video edukasi tapi malah tidak mau, tapi kalau tatap mata langsung itu lebih bisa mungkin. Jadi ada dua tipe ya.
0: Ada dua tipe. Kalau Queen sendiri sukanya edukasinya lewat mana? Media sosial kah atau face to face?
4: Kalau saya sendiri sukanya media sosial.
0: Oh iya. Dan sudah ada kontennya tuh.
4: Oh yes.
0: Di mana? Di akun Instagram
4: di
0: ya?
4: Di akun Instagram.
0: Oke, boleh mungkin di spill akun Instagramnya.
4: Akun Instagramnya Queen Salmaira.
0: Oke, sesuai namanya ya teman berdua. Dan apa sih yang membuat Queen ini tetap semangat gitu menjalankan perannya sebagai duta, meskipun sekarang ya harus membagi waktu dengan sekolah, apalagi sekarang sudah kelas 12 ya?
4: Iya betul.
0: Apa yang membuat Queen tetap semangat menjalankan itu?
4: Saya tetap semangat itu karena ingin menyebarkan hal-hal positif. Soalnya kan seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali itu anak muda yang terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik, mencoba narkoba. Jadi dengan saya menjadi duta pelajar anti narkoba, saya ingin bahwa anak-anak muda itu bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masa muda mereka.
0: Wih, ini sangat positif sekali sih ya. Tapi kalau Queen sendiri ada tidak mungkin tokoh publik yang menjadi inspirasinya Queen sampai Queen itu selalu semangat gitu untuk menyebarkan hal-hal yang positif sama teman-temannya?
4: Kalau tokoh publik itu banyak. Om saya sendiri juga kan itu duta.
0: Oke.
4: Okay. Kakak saya juga. Teman-teman saya juga banyak yang duta di sekolah. Jadi seperti FOMO dalam kebaikan.
0: Iya, FOMO dalam kebaikan. Karena kan iya lagi sekarang tuh lagi maraknya FOMO ya, tapi FOMO tidak selamanya buruk ya, teman perdua. FOMO ada yang baik juga seperti Queen ini ya, menjadi duta pelajar anti narkoba yang menyebarkan hal-hal positif juga sama teman-temannya, sama lingkungannya juga. Nah, kalau respon dari pihak sekolah nih sama kegiatan yang Queen lakukan sebagai duta pelajar anti narkoba Kota Kendari seperti apa?
4: Kalau dari sekolah itu guru sangat mendukung, mereka bangga, alhamdulillah. Mereka bahkan saya dipanggil untuk diberi sertifikat di depan banyak orang saat upacara.
0: Oh, oke. Okay. Kalau perasaannya Queen pada saat itu seperti apa?
4: Saya senang sekali. Tentu saja karena teman-teman saya bisa melihat saya sebagai duta pelajar anti narkoba yang bisa menginspirasi mereka.
0: Iya sih, ini harus terus dimajukan ini ya. Biar tetap semangat. Mungkin Queen juga ada yang mau disampaikan mungkin sama teman-teman gitu, sama orang tua juga, biar bisa mendampingi anak-anaknya untuk menjauhi narkoba.
4: Untuk orang tua dan guru itu memang harus membimbing anak mereka, mendengar curhatannya tanpa menghakimi tentu saja. Untuk menjauhi narkoba mereka itu harus, karena guru dan orang tua itu juga berdampak. Karena tanpanya pengawasan guru dan orang tua itu bisa membuat anak-anaknya malah terjerumus ke hal-hal yang mereka tidak tahu kalau itu salah.
0: Iya, dan mungkin ini saya baru terpikirkan, biasanya kayak anak-anak muda tuh yang melakukan narkoba merasa dirinya keren.
4: Iya,
0: gitu betul. Kan, merasa dirinya kayak anak gaul. Kalau menurutnya Queen sendiri, anak muda yang keren itu harusnya tuh seperti apa sih?
4: Anak muda yang keren itu adalah anak muda yang bisa melakukan hal-hal positif, menginspirasi banyak orang, dan tidak terjerumus ke hal-hal negatif.
0: Itu dia, berarti memang harus semua hal yang ada di hidup kita tuh berpengaruh ya, mau itu lingkungan pertemanan gitu kan, keluarga juga, sekolah juga seperti apa. Nah, kalau menurutnya Queen sendiri, tantangan terbesar menjadi remaja di zaman sekarang tuh apa sih?
4: Tantangannya memang pergaulan, karena banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana pergaulan yang baik dan yang buruk. Apalagi yang pelajar baru-baru ini yang masuk ke sekolah baru atau naik ke kelas baru, dapat teman baru, mereka tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk. Sebaiknya dikenali dulu, kalau misalnya buruk dijauhi, dan kalau misalnya baik terus di sana.
0: Iya benar. Terus kalau misalkan versinya Queen sendiri ya, caranya kita tuh menjaga pertemanan tanpa harus ikut-ikutan hal yang negatif itu seperti apa?
4: Bisa dengan teman-teman kita, kalau misalnya sudah ada teman-teman yang baik, itu kita ajak juga. Misalnya ayo kita ikut ekstrakurikuler ini, ayo kita ikut bimbingan belajar ini, agar masa depan kita juga sama-sama terarah. Gitu.
0: Oke, nah menurutnya Queen, arti masa muda yang sesungguhnya itu apa sih?
4: Seperti yang saya bilang tadi, masa muda itu adalah masa yang paling berarti untuk membangun karakter kita menjadi karakter yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Jika disalahartikan, disalahgunakan, masa muda kita bisa hancur dan membuat masa depan kita juga tidak terarah.
0: Oke, ini ada yang komen di live TikTok kita dari Risnawati Rahman. Setuju Queen ya. Kemudian ada Kak Wawan juga tadi, hola from Philippines. Hai, gimana Filipina? Ini banyak sekali yang nonton Queen, mungkin kita bisa sapa satu-satu dulu ya. Ada Risnawati, ada Hasmawati, ada Muhammad Muhammad di Sanari ya. Kemudian ada Risnawati, ada Mutmut, ada Kiki, ada Monairiani ya. Kemudian ada Kak Juma Restu Bumi ya. Terima kasih. Oke, halo, boleh semua. Mungkin Queen bisa meninggalkan satu pesan juga yang akan terus diingat sama teman Pro 2, mungkin sama teman-temannya Queen juga gitu kan yang lagi mendengarkan, supaya kita jauh-jauh dari hal yang negatif, apa tuh?
4: Bagi para pelajar atau anak muda itu, sebaiknya untuk masa depan kita jauhi hal-hal yang sangat negatif seperti narkoba, dan mulailah ikut kegiatan-kegiatan positif dari sekarang agar masa depan kita bisa lebih terarah ke arah positif.
0: Oke, dan terakhir harapan Queen untuk pelajar-pelajar yang ada di Kota Kendari, kedepannya seperti apa nih Queen? Silakan.
4: Saya harap di tahun 2026 ini para pelajar bisa lebih menjauhi narkoba, dan angka yang data dari Polda itu bisa turun atau bahkan tidak ada lagi yang mencoba narkoba.
0: Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Queen? Mau sapa-sapa mungkin atau apa?
4: Halo semuanya, teman-teman yang lagi nonton.
0: Oke, baik. Ada lagi mau disampaikan? Udah itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Queen sudah meluangkan waktunya.
4: Makasih,
0: dan sudah mengajarkan kita juga kalau ternyata memang lingkungan yang positif itu baik gitu ya. Betul. Dan jangan lupa kalau misalkan sudah ada teman yang sudah terjerumus, baiknya kita rangkul. Kita ingatkan, kita rangkul dan beri edukasi. Terima kasih banyak sekali lagi buat Queen.
4: Terima kasih teman-teman.
0: Terima kasih juga ya buat teman-teman Pro 2 yang sudah ramaikan akun TikTok kita, yang sudah kasih komentar-komentar juga untuk menyemati Queen pagi hari ini. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih
0: Queen.
4: Terima kasih Kak.
0: Dan juga teman Pro 2, perjalanan sepeda masih berlanjut sampai di jam 10 nanti. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 ya, ngomongin soal anak muda yang semuanya pasti punya mimpi. Ada yang ingin jadi dokter, guru ya, pengusaha, konten kreator, atlet, atau mungkin ingin membanggakan orang tua dengan karir yang sukses. Tapi untuk mencapai semua itu dibutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu kemampuan menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak masa depan. Salah satunya itu adalah penyalahgunaan narkoba. Sayangnya hingga saat ini juga narkoba masih menjadi ancaman bagi generasi muda ya teman Pro 2. Tidak sedikit juga kasus yang berawal dari rasa penasaran, ajakan teman, atau mungkin keinginan untuk dianggap keren gitu ya dalam lingkungan pergaulan. Padahal sekali terjerumus dampaknya juga bisa sangat panjang, bukan hanya kesehatan yang terganggu tapi juga prestasi di sekolah atau di kampus juga ikut menurun. Hubungan dengan keluarga juga menjadi tidak harmonis hingga hilangnya kesempatan untuk meraih cita-cita. Karena itu teman Pro 2, menjadi generasi hebat itu bukan hanya tentang nilai yang bagus atau memiliki banyak prestasi ya. Generasi hebat juga adalah mereka yang berani mengambil keputusan yang besar meskipun harus berkata tidak ketika mendapat ajakan yang salah.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita berbicara soal mencegah penyalahgunaan narkoba, bukan hanya menjadi tugas aparat atau pemerintah ya. Anak muda juga punya peran besar untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan saling mendukung. Caranya bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya memilih lingkungan pertemanan yang positif, aktif mengikuti kegiatan sekolah, kampus, komunitas, ya olahraga, atau mungkin bisa dengan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Saat waktu diisi dengan aktivitas yang produktif, peluang untuk terjerumus ke hal-hal negatif pun menjadi lebih kecil ya teman Pro 2. Selain itu penting juga untuk berani berbicara jika melihat teman mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku yang mengkhawatirkan. Mengingatkan bukan berarti menghakimi, tapi menunjukkan bahwa kita peduli dan ingin teman kita tuh tetap memiliki masa depan yang baik. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ada di tangan generasi mudanya ya. Semakin banyak anak muda yang memilih hidup sehat, produktif dan bebas dari narkoba, maka semakin besar juga peluang lahirnya generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dan juga ini merupakan akhir kebersamaannya ya, menemani perjalanan sepeda hari ini ya. Nanti selanjutnya di perjalanan santai siang, kamu bakalan ditemenin sama rekannya ya, ada Kak Dewi, nanti sampai di jam 3 sore. So kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan salam Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dewi Indahyanti.

menggelar bimbingan teknis literasi informasi bagi pustawan, pustakawan, guru, dan pegiat literasi guna meningkatkan budaya baca dan juga daya kritis masyarakat di wilayah setempat. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, saat mengikuti acara tersebut mengatakan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menjelaskan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur, pemerintah, dan juga tenaga pendidik, memerlukan bekal ilmu, pengetahuan untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab secara optimal. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bersama di Santai Siang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita lagi di hitlist untuk siang ini. Saatnya kamu request lagu yang kamu suka, lagu yang mau kamu dengar untuk siang ini via WhatsApp requestnya di 0821 88 30908. Dewi tunggu di hitlist Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRF Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Lagu yang baru kamu dengar itu kepunyaannya Keisha Lefronka. Dan mau dengar lagu yang mau kamu pilih sendiri, request sendiri, boleh. Kita lagi ada di Hitlist Pro 2, jadi teman-teman Pro 2 bisa request lagu juga di WhatsApp di 0821 8830908 untuk Hitlist yang ini di Pro 2.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Jogin odilka?
2: Jo biore sijakka kutun odilka?
1: Nado moorugesso. Kusai odinga cime itchi anelka?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Teman terbaik.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Kamu ini musisi lokal ya, teman Produa, sepupuku Ji. Dari Gustav Nibe featuring Soraya Faki. Dan kita lanjut lagi untuk hitlist yang ini, teman Produa. Kamu boleh request via WhatsApp di 0821-8830-908. Sudah mulai mendung lagi di luaran sana, teman Produa. Apa hati kamu juga akan ikut-ikutan mendung? Semoga tidak ya. Yang lagi siap-siap untuk makan siang, wow, kayaknya bukan hanya fokusnya ke menu apa ya, tapi juga bareng siapa, teman Produa. Oke, request lagunya jangan lupa via WhatsApp di 0821-8830-908 di Hitlist Produa.
1: Produa FM, sentensi yang di Produa FM.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari

kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Ada adu bola mata dari Tiara Andini, teman Pro 2. Sudah temani kamu juga untuk nikmati siang di Pro 2. Requestan dari Putri Ayu, terima kasih udah gabung ya. Kita ada di berapa nih? Hitung-hitung 9 menit terakhir untuk hitlist Pro 2. Jadi untuk requestannya masih ada kesempatan juga untuk kamu yang mau request. Boleh di 0821-8830-908. Dewi tunggu di Pro 2 untuk hitlist yang ini.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Berakhir kebersamaan kita di Hitlist Pro 2 dan waktunya nanti bergabung bersama Dewi di Muda Kreatif. Sampai pukul 13 kita bersama di Muda Kreatif Santai Siang Pro 2.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur, tertidur, dan tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

RRI Pro 2 FM Kendiri, teman terbaik kamu. Kembali di 90.8 untuk Pro 2 Tepen saat ini. Dan teman Pro 2, apa yang paling kamu cari ketika membuka media sosial? Apakah masih tentang Piala Dunia? Ataukah mungkin sedang mencari list tour dari penyanyi-penyanyi favorit kamu? Ada beragam jawaban pasti teman Pro 2, tapi Dewi akan ajak kamu untuk cari tahu kira-kira akan ada gebrakan apa dari penyanyi Indonesia dan juga internasional. Sesaat lagi di Pro 2 Tainment.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udah, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 FM, Kendari teman terbaik kamu. Kita di penghujung kebersamaan untuk Dewi temani kamu di Santai Siang. Nanti ada Linsa di Pro 2, nanti akan temani kamu di sore ceria. Halo.
3: Halo. Yes, betul banget yeah. Nih Kak Dewi, Linsa akan nemenin teman Radua di perjalanan sore ceria pukul 15 yeah. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pastinya akan update beragam informasi. So untuk Kak Dewi, selamat istirahat.
2: Oke, okay, selamat bertugas. Itu dia Linsa, nanti akan temani kamu di sepanjang sore ceria. Saya akhirnya pamit. Sampai ketemu lagi di Pro 2, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat sore teman Prado, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTs 1 Kendari, di mana siswa MTs 1 Kendari Akila Putri Frasati Arnold berhasil meraih juara 3 pada nomor komite pemula. No Putri kelas 42 kg dalam ajang internasional Open Karate Championship ESA Unggul Cup 6 tahun 2026 yang berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta Timur pada 15 hingga 21 Juli lalu 2026. Kejuaraan karate tingkat internasional disebut sebagai ini diikuti oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia serta peserta dari sejumlah negara, di mana keberhasilan Akila menjadi bukti bahwa pelajar Sulawesi Tenggara mampu bersaing di tingkat internasional melalui kerja keras, disiplin dan juga latihan yang berkesinambungan. Kepala MTsN Negeri 1 Kendari Haji Mapa Taliang menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih salah satu siswinya. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang berkelanjutan, di mana semangat belajar yang tinggi serta dukungan penuh dari orang tua dan juga pelatih. Ia mengatakan madrasah akan terus kembali memberikan dukungan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler maupun pembinaan prestasi. Sementara itu, Akila Putri Frasati Arnold mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku prestasi tersebut tidak lepas dari doa kedua orang tua, bimbingan pelatih, serta dukungan para guru dan juga teman-temannya di MTs Negeri 1 Kendari. Prestasi ini semakin mengukuhkan komitmen MTs 1 Kendari sebagai madrasah yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keagamaan, tetapi juga mampu melahirkan peserta didik berprestasi di bidang olahraga hingga tingkat internasional. Keberhasilan Akila diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi berkompetisi secara sehat dan juga mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional maupun internasional. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dr. Himawan Bayu Aji SH SIK MH resmi membuka Kapolda Sultraka Basketball Competition 2026 di Gor Koni Sulawesi Tenggara pada Selasa 21 Juli 2026. Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 dan diikuti puluhan tim pelajar serta komunitas basket dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Pembukaan turnamen dihadiri Sekretaris Jenderal Perbasi Pusat Nirmala Dewi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, jajaran pengurus Perbasi Sultra, Kodi Sultra, Irwasda Polda Sultra, para pejabat utama Polda Sultra, atlet, pelatih, dan juga pecinta olahraga basket. Dalam sambutannya, Kapolda Sultra mengatakan penyelenggaraan Kapolda Sultra Cup Basketball Competition merupakan bentuk dukungan Polda Sultra terhadap pembinaan olahraga sekaligus upaya memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan juga prestasi. Kapolda menilai olahraga bukan hanya menjadi ajang meraih kemenangan, tetapi juga membentuk karakter, membangun kerjasama tim, serta mempererat persaudaraan antar generasi muda. Ia berharap seluruh peserta menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menjadikan kompetisi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan serta pengalaman bertanding. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbasi Pusat Nirmala Dewi mengapresiasi inisiatif Polda Sultra yang menghadirkan turnamen basket berskala provinsi. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam pembinaan atlet usia muda. Salah seorang peserta asal Kota Bau-Bau, Odi Anissa, 16 tahun, mengaku bangga dapat mengikuti Kapolda Sultra Cup untuk pertama kalinya, di mana hal ini juga disampaikan oleh Imam, asal 17 tahun, dari tim basket SMA Negeri 5 Kendari. Ia berharap turnamen serupa dapat terus digelar sebagai wadah pembinaan atlet muda di Sulawesi Tenggara, di mana melalui Kapolda Sultra Cup Basketball Competition 2026, Polda Sultra berharap dapat mendorong perkembangan olahraga basket di daerah, melahirkan atlet-atlet berprestasi, serta memperkuat semangat sport aktivitas persatuan dan kebersamaan di kalangan generasi muda. Info Pro 2.
Kita beralih ke informasi terakhir, teman Radio Universitas Republik Indonesia akan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kepemimpinan nasional yang disiapkan pemerintah. Lembaga tersebut akan terhubung dengan Sekolah Unggul Garuda hingga Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Gubernur URI Doni Ermawan Taufanto mengatakan pemerintah ingin membangun pembinaan calon pemimpin secara berkelanjutan, di mana proses tersebut dimulai sejak pendidikan menengah hingga memasuki dunia pemerintahan dan juga badan usaha milik negara. Sekolah Unggul Garuda, kata Doni, akan menjadi tempat pembinaan siswa berprestasi di tingkat sekolah menengah. Setelah itu URI akan melanjutkan pembentukan kepemimpinan pada jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya LAN akan memperkuat pembinaan aparatur sipil negara, dan kedepannya pembinaan tersebut juga akan diperluas kepada pegawai badan usaha milik negara. Ia mengatakan ketiga lembaga tersebut akan berada dalam satu sistem pembinaan sumber daya manusia nasional. Tujuannya untuk menyiapkan calon pemimpin yang memiliki karakter, kompetensi, dan juga wawasan kebangsaan. Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap proses pembinaan kepemimpinan berjalan lebih berkesinambungan, di mana lulusan yang dihasilkan diharapkan siap mengisi jabatan strategis di pemerintahan maupun juga BUMN. Demikian info Pro 2 di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria, sore ceria. Setiap hari, jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik, bincang asik.
3: International Top 20.
4: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
4: Ruang inspiratif.
2: Komika.
4: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
4: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
4: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari.
5: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat sore. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Gimana teman Radua di hari ini? Semoga hari ini kita semua punya mendapatkan keberkahan dari semua aktivitas yang kita lakukan di hari ini teman Radua. Dan hari ini pastinya mungkin di hari Kamis akan ada rasa seperti capek di hari ini teman Radua. Tapi enggak apa-apa nah. Ya semangat saja pokoknya ya. So teman Radua pastinya barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Kita awali dengan Sherlock sharing informasi lokal. Nanti Linsa akan update beragam informasi seputar Sulawesi Tenggara ataupun juga Kota Kendari ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Siang menjelang sore mungkin bisa dibilang teman Radua. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau

Teman Radio kita bersama di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Dan ya, teman Radio, kali ini kita update informasi seputar Sulawesi Tenggara ataupun juga Kota Kendari. Kita update info cuaca di hari ini, di mana tadi ini memasuki siang dan sore hari ya. Kondisi cuaca umumnya berawan, teman Radio. Hujan ringan berpotensi turun di sebagian kecil wilayah Konawe Utara, sementara daerah lainnya diperkirakan tetap berada dalam kondisi berawan, teman Radio. Sedangkan di malam hari, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan tanpa potensi cuaca ekstrim yang signifikan. Sementara itu, dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe Utara dan juga Kolaka Utara. BMKG juga memperkirakan suhu udara di Sulawesi Tenggara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk periode perkiraan ini, teman Radio, BMKG tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca sehingga tidak terdapat potensi cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai, dan meski demikian, masyarakat tetap disarankan untuk memantau informasi cuaca terbaru, terutama bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan antar daerah ya, teman Radio. Dengan cuaca Kota Kendari juga yang lumayan panas di siang hari ini, jangan sampai lupa untuk reapply sunscreennya kalau misalnya kamu bekerja di luar ruangan di hari ini, teman Radio.

0: Pradua Fem, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Nomor 2, kita akan horor selanjutnya. Ini dilansir dari sultra.antaranews.com, di mana pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A menyosialisasikan pencegahan kekerasan demi mewujudkan kota layak anak nih. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kendari, Adriana Masarudin di Kendari, Kamis mengatakan sosialisasi ini diberikan kepada tenaga pendidik hingga para pelajar di Kota Kendari dengan tema Stop Kekerasan Terhadap Anak untuk memperkuat upaya perlindungan generasi muda di daerah. Ini kita dua. Dan pastinya dia juga menyampaikan kasus kekerasan terhadap anak ini merupakan persoalan serius yang memang membutuhkan penanganan kolektif dari seluruh elemen masyarakat, di mana dia mengajak keluarga, pihak sekolah, masyarakat hingga pemerintah untuk bersinergi mencegah berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi ataupun juga penelantaran supaya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa ini bisa terpenuhi secara optimal. Sementara itu, Sekretaris DP3A Kota Kendari Wawde Siti Sulfinawati menjelaskan kalau kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengedukasi publik terkait maraknya kekerasan yang bisa terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun juga ruang publik. Dan dengan sosialisasi yang diisi dengan penyampaian materi dari narasumber dan juga diskusi interaktif ini, pihaknya juga pastinya berharap bisa memperkuat sinergi lintas sektor Teman Pradua untuk mewujudkan Kendari sebagai kota layak anak.

0: Jaya.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Batrama Sulawesi Tenggara ini akan membangun gedung medical center setinggi 8 lantai dengan nilai investasi sekitar 100 miliar rupiah di tahun 2026 ini. Pembangunan gedung ini disiapkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus juga mengatasi lonjakan pasien rujukan dari berbagai kabupaten dan juga kota di Sulawesi Tenggara, teman Pro 2. Direktur RSUD Batrama Sultra Sukirman mengatakan proses perencanaan proyek saat ini telah memasuki masa sanggah, di mana setelah tahapan ini selesai, panitia akan menetapkan pemenang tender sebelum dilakukan verifikasi oleh pejabat pembuat komite atau PPK, teman Pro 2. Ia menjelaskan

Konsep pembangunan rumah sakit ini saat ini diarahkan pada layanan yang terintegrasi dalam satu gedung bertingkat, di mana menurutnya pola ini dinilai lebih efektif karena seluruh layanan utama dapat diakses pasien dalam satu kawasan pelayanan, teman Pradua. Dilansir dari kendariinfo.com, Sukirman mengungkapkan kalau gedung medical center ini akan menampung berbagai layanan utama rumah sakit, mulai dari unit gawat darurat, kamar operasi, ruang rawat inap, intensive care unit atau ICU, instalasi radiologi, hingga berbagai layanan penunjang medis lainnya. Menurutnya, teman Radua, pembangunan gedung baru menjadi kebutuhan mendesak karena kapasitas RSUD Bahtrama sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Sulawesi Tenggara sudah tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang terus bertambah setiap tahunnya nih. Mantan PJ Sekda Kota Kendari ini menambahkan keberadaan medical center diharapkan mampu meningkatkan daya tampung rumah sakit sekaligus juga mempercepat pelayanan kepada pasien rujukan dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Satu One Radio, ini merupakan informasi penutup untuk di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan sore ceria pastinya untuk edisi bisik di jelang tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
2: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

ada Linsa di sini. Kalau kemarin Angela ingin tahu siapa namanya teman Radua, Linsa masih bersama di perjalanan sore ceria teman Radua. Kita update informasi di perjalanan bisik bincang asik nih. Nah teman Radua, mungkin kamu pernah bilang ke diri sendiri, ah nanti saja deh, mau kerjain tugasnya nanti, olahraganya nanti, balas chatnya juga nanti, bahkan mulai untuk kejar mimpi juga nanti teman Radua. Nah kalimat nanti saja memang mungkin terdengar bisa dibilang sederhana ya, tapi kalau terlalu sering diucapkan, lama-lama bisa jadi kebiasaan yang buat kita kehilangan banyak kesempatan. Dalam dunia psikologi, teman Radua, kebiasaan menunda dikenal sebagai prokrastinasi. Dimana menariknya, prokrastinasi ini bukan selalu karena seseorang itu malas. Banyak penelitian menunjukkan kalau orang justru menunda karena merasa cemas, takut hasilnya tidak sempurna, bingung harus mulai dari mana, ataupun juga kewalahan dengan banyaknya pekerjaan. Yang artinya, teman Radua, masalahnya bukan pada kemampuan, tapi bagaimana kita mengelola emosi kalau misalnya lagi hadapi yang namanya tugas. Di era digital, tantangan ini pastinya semakin besar juga teman Radua, karena kalau misalnya kita baru niat untuk buka laptop, untuk belajar, untuk kerjain apapun yang menjadi tanggung jawab kita, ternyata malah masuk media sosial. Niat untuk nonton satu video 5 menit, tahu-tahu 1 jam sudah berlalu teman Radua, dan tanpa sadar waktu habis sementara pekerjaan kita ini belum tersentuh sama sekali. Dan kalau terus dibiarkan, pastinya kebiasaan menunda ini bisa menumpuk menjadi stres, deadline-nya semakin dekat, tekanannya meningkat, dan akhirnya teman Radua, kita kerjakan sesuatu dengan terburu-buru, jadinya hasilnya tidak maksimal. Jadi mungkin yang perlu kita tanyakan ini kayaknya bukan masih ada waktu tidak ya, tapi kenapa saya selalu memilih untuk menunda nih? Gimana teman Radua, adakah bagian dari kalian semua yang suka menunda-nunda? Kadang tuh secara tidak sengaja kita suka melakukan hal itu sebenarnya teman Radua, karena sebagai Gen Z asik. Sebagai Gen Z pasti kita akan merasa kayak, ah sebentar lagi dulu deh, nonton TikTok dulu deh 5 menit ke depan. Misalkan ini kan 16.25, kita nonton scroll TikTok sampai 16.30 deh. Ternyata sudah berlalu sampai beberapa jam juga, bahkan teman Prado. Akhirnya yang mau dikerjakan tertunda lagi juga nih teman Prado, mepet lagi dah waktunya nih. Jadi kalau misalnya kebiasaan menunda-nunda, mungkin kayaknya orang pernah relate nih. Kalau kamu teman Prado, kira-kira kamu pernah ada di titik menunda sesuatu tapi ternyata kamu malah kelewat nih apa yang harus kamu lakukan di hari itu. Kalau misalnya ada, kamu boleh sharing barengan sama Linsa di WhatsApp-nya Produa di 082188309908. Nanti Linsa bakal bacain juga komentar kamu di sore hari ini.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi.
4: Jaga toko di Tanah Abang.
5: Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Tino Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: see if you would touch me.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Radio, ternyata ada beberapa penyebab kenapa seseorang ini sering menunda pekerjaan. Yang pertama adalah takut gagal. Ada orang yang berpikir kalau hasilnya jelek bagaimana? Akhirnya karena takut kecewa, mereka justru tidak memulai sama sekali nih. Yang kedua adalah perfeksionisme. Jadi banyak orang yang memang ingin sempurna, teman Radio, sejak awal, padahal memulai dengan hasil yang biasa ini seringkali jauh lebih baik daripada menunggu waktu yang dianggap sempurna. Penyebab berikutnya adalah kelelahan mental, teman Radio, di mana setelah seharian kuliah, sekolah ataupun bekerja, otak ini butuh waktu untuk beristirahat, tapi seringkali waktu istirahat ini justru diisi dengan scrolling media sosial tanpa ada batasnya juga. Akibatnya pastinya tubuh memang diam, teman Radio, tapi pikiran tidak benar-benar pulih. Lalu ditanya bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara sederhana adalah menggunakan aturan 5 menit, teman Radio. Katakan pada diri sendiri, saya cuma mau kerjakan ini selama 5 menit. Biasanya setelah mulai kita akan lebih mudah untuk melanjutkannya, teman Radio. Dan cara lainnya adalah memecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil nih. Misalnya, daripada berpikir harus selesaikan laporan 10 halaman, fokus untuk buat satu paragraf terlebih dahulu ya. Dan ingat, teman Radio, sebenarnya langkah kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus ditunda. Sip.

0: sama-sama seminggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman radio, setiap orang pasti pernah yang namanya menunda ya. Yang membedakan adalah apakah kita terus terjebak di dalamnya atau mulai ambil langkah untuk berubah. Produktif bukan berarti harus sibuk sepanjang hari, teman radio. Produktif adalah ketika kita mampu menyelesaikan hal-hal yang memang menjadi prioritas. Meskipun dimulai dari langkah yang sederhana, coba mulai secara ini. Pilih satu pekerjaan yang selama ini terus tertunda, tidak perlu langsung selesai. Yang penting adalah mulai, teman radio. Karena seringkali bagian tersulit bukan menyelesaikan pekerjaan, tapi ambil langkah pertama. Ingat juga, kesempatan tidak selalu datang dua kali. Tugas yang selesai tepat waktu bisa membuka peluang baru, dan kebiasaan disiplin hari ini bisa menjadi modal untuk kuliah, pekerjaan, ataupun juga karir di masa depan. Jadi kalau hari ini masih berkata nanti saja, mungkin sekarang saatnya mengubah jadi saya mau mulai sekarang. Nah, teman radio, so ini juga merupakan informasi penutup untuk di perjalanan bisik bincang asik barengan sama Linsa, teman radio. Linsa masih updatein kamu beragam informasi di sore hari ini, perjalanan sore ceria karena jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk ke segmen ruang inspiratif, informasi, pilihan kreatif akan Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi pastikan teman radio tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Radio Indonesia, aku sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan didirikan dengan landasan Pancasila dan dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasihkan. Duet Sandi Kanesta dan Noella juga terasa apik dan segar dengan panduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesia Ku masuk dalam album Kebangsaan Ten Windows Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser, Pai Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia. Salam radio, inilah dia Sandi Kanester dan Noella Indonesiaku.

mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Radio Rari Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih bersama di perjalanan Sare Ceria, maksudnya di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif Lensa hadirkan ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi pertama, teman radio. Ada seorang dokter di Cianjur, Jawa Barat. Ini berhasil mencuri perhatian netizen, bukan karena metode pengobatannya, tapi cara unik yang dia terapkan dalam menerima pembayaran dari pasien. Di mana dokter Yusuf Nugraha memberi kelonggaran bagi pasien yang kesulitan secara ekonomi, teman radio, untuk membayar biaya berobat ya sesuai dengan kemampuan. Bahkan pembayarannya tidak harus pakai uang nih. Dan sistem yang diterapkan disebut ijab kabul, yaitu kesepakatan pembayaran yang bisa dilakukan dengan apapun yang dimiliki pasien, mulai dari hasil panen sampai dengan botol plastik. Lewat sistem tersebut, teman berdua, pasien ini bisa bayar dengan berbagai barang yang mereka punya juga nih. Wow, jadi bisa dibilang salut juga ya. Dan banyak netizen yang sangat memuji dokter ini dan mendoakan, katanya sehat-sehat Pak Dokter, terus juga panjang umur Pak Dokter. Dan bisa dibilang kayaknya mungkin agak ini ya, teman Pradua, lumayan di luar Nurul ya, karena mungkin dibayar pakai hasil panen juga bisa dibilang memudahkan untuk para pasien yang ingin berkunjung juga. Karena biasanya tuh yang punya kebun, yang punya ini, tinggal memanen, tinggal langsung bawa ke dokter kalau misalnya memang mau untuk berobat juga nih, teman Pradua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu, teman radio Timnas Putri Indonesia kembali menorehkan sejarah setelah menjuarai Piala AFF Wanita 2026. Garuda Pertiwi memastikan gelar juara usai mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana 5 gol kemenangan dicetak oleh Sydney Hopper, Isabel Notet, Estella Lopetti, Felicia Dezeu, dan juga Emelina Hon, di mana sepanjang turnamen Indonesia juga tampil konsisten tanpa sekalipun menelan kekalahan dan berhak mengamankan tiket otomatis ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan juga Singapura. Gelar ini menjadi capaian bersejarah ya, karena Indonesia sukses mempertahankan trofi yang sebelumnya diraih pada edisi 2024, di mana keberhasilan ini menjadikan Garuda Pertiwi sebagai tim pertama yang mampu meraih gelar juara Piala AFF Wanita secara beruntun atau back to back, di mana prestasi ini sekaligus menjadi bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia yang terus menunjukkan daya saing di tingkat Asia Tenggara.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

90.8 FM, Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 47 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian renungan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, dan dilanjutkan dengan azan maghrib teman Radio. Shalom teman Radio, Linsah alihkan untuk ruang dengar kamu. Kita beralih ke Pro 1 Kendari. Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

الرحيم والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini sebuah judul Sang Singa Allah. Pendengar rahimakumullah. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, yang satu ini dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda sudah dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah. Bahkan di kalangan suku-suku Arab sekitar Mekah, ia senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Nama Hamzah bin Abdul Muttalib semakin bersinar saat kesatria ini berburu dan berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki kota Makkah, penduduk Makkah semakin mengaguminya hingga ia disebut sebagai Sayyid al-Usud atau Sang Pemburu Singa. Pendengar rahimakumullah, bagaimana kisah Hamzah memeluk Islam? Pada saat itu, Rasulullah berpapasan dengan Abu Jahal di bawah Bukit Shafa. Punggawa Quraisy itu menghentikan langkah Rasulullah. Abu Jahal lantas mencaci baginda Rasul dengan cacian yang teramat keji dan menyakitkan. Tak hanya menyerang personal, ajaran dan misi beliau yang beliau bawa pun ikut diserang secara verbal. Belum pernah Rasulullah dihina itu sebelumnya. Rasulullah hanya diam, bergeming, dan tak menanggapi cacian Abu Jahal. Seandainya orang lain berada di posisi Rasulullah, pasti ia langsung

bersama orang-orang Quraisy lainnya. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan. Kau masih mencaci Muhammad sedangkan aku telah memeluk agamanya. Aku akan mengatakan apa yang seharusnya Muhammad katakan. Ayo, ulangi kata-katamu kalau engkau berani. Orang-orang dari Bani Maksum, sukunya Abu Jahal, berdatangan dan berusaha membantu Abu Jahal. Namun, Abu Jahal mencegah mereka dengan mengatakan, Jangan biarkan saja aku amarah. Hamzah itu memang telah mencacinya dengan cacian yang berlebihan. Keislaman Hamzah adalah suatu kemuliaan, seakan-akan lisannya lebih mendahulinya tanpa diniatkan. Setelah itu Allah melapangkan dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Peristiwa itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Hamzah memang tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar Asadullah atau Singa Allah. Bahkan pada perang Uhud ketika Hijriah, Hamzah mendapat gelar paling mulia, yaitu pemimpin orang-orang yang syahid. Pendengar rahimakumullah, kisah masuk Islam Hamzah ini memberi kita beberapa pelajaran berharga. Pelajaran pertama, banyak jalan menuju jalan Islam. Inilah uniknya cahaya hidayah. Hidayah adalah rahasia Allah pada tahun-tahun awal Rasulullah berdakwah. Hamzah tidak menghiraukan apa yang disampaikannya. Ia hanya sibuk dengan hobinya. Berburu, ia tidak peduli dengan urusan-urusan yang lagi trending topik di Mekah saat itu. Ketika momentum itu tiba, barulah Hamzah masuk Islam. Pendengar rahimakumullah, kisah ini memberi pelajaran juga bagi kita tentang tipologi masyarakat tentang dakwah Islam. Ada sebagian orang yang merespon dakwah secara cepat. Ada pula yang mengambil waktu untuk mempertimbangkan. Sebagainya lagi pada awalnya mengacuhkan, tetapi pada akhirnya ia bergerak untuk masuk Islam, bahkan menjadi tameng Islam yang kokoh. Pendengar rahimakumullah, pelajaran kedua adalah pada dasarnya manusia membenci kezaliman, tidak ingin menjadi objek penindasan atau menjadi pelakon penindasan kepada orang lain. Dalam kasus ini, isu kemanusiaan lebih mengena daripada nasihat di atas, yaitu di atas mimbar. Pada awalnya, keislaman Hamzah terdorong oleh rasa kemanusiaan dan harga diri membela anggota keluarga dan sukunya atau fanatisme. Kemudian Allah melapangkan dadanya untuk mencintai Islam, bahkan berkorban untuk Islam. Bisa jadi awal mula seseorang masuk Islam tujuannya untuk selain Allah, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan niat di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik berbunyi, In kana rajulul la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yuslimu hatta yakunal islam ahabba ilahi minat dunya wa ma'alaihi. Sungguh dulu ada seseorang yang masuk Islam dan tujuannya hanyalah untuk mendapat harta duniawi, maka tidaklah ia masuk Islam, hingga akhirnya Islam lebih ia cintai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Begitu pula dengan seorang menuntut ilmu. Terkadang awal mulanya ia hanya menginginkan kemegahan dan kemuliaan duniawi. Tetapi semakin bertambahnya ilmu, bertambah yaitu pemahaman. Ia mengerti bahwa keyakinannya selama ini salah. Oleh karena itu, ia bertobat dan berusaha mengikhlaskan niat karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Muharram awal bulan hijrah, kita sambut dengan bersedekah. Siapapun yang dapat hidayah, jagalah agar ia tetap merekah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pride dengan berkembangnya azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Lintas hadirkan program lintas nada religi ke ruang dengar kamu teman Pride di perjalanan sore ceria ini. Pastikan tetap stay terus di Pride FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, masih barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Update informasi di FYI for your information teman Radio. Ini ya teman Radio, mungkin kalau kita dengar berita ini kita agak sedikit shock ya. Dimana kerjaan ternyata bisa berpengaruh ke umur juga nih. Dimana studi yang dipimpin Dr. Jeffrey Prefer dari Stanford dan juga Dr. Joel Goh dari Harvard menemukan kalau stres kerja yang kejadian terus-terusan, mulai dari kerjaan menumpuk, jam kerja yang tidak ngotak, sampai takut kehilangan pekerjaan, ini bisa bikin kesehatan ikut kena nih. Bahkan teman Pradua, lingkungan kerja yang toksik disebut bisa punya dampak kesehatan seburuk paparan asap rokok pasif nih. Jadi katanya studinya ini berhenti kerja itu bisa bikin hidup lebih lama daripada berhenti merokok. Tapi bukan berarti besok langsung mau resign ya teman Pradua dan juga menghilang dari grup kantor ya. Tapi kalau ternyata kerjaan tiap hari bikin stres sampai badan dan pikiran ikut capek, mungkin sudah waktunya cari cara biar hidup tidak cuma diisi kerja, kerja dan juga kerja. Tapi kalau dipikir-pikir habis resign memang ternyata jadi berhenti memang jadi berhenti merokok, soalnya mungkin bisa dibilang karena uangnya sudah tidak cukup untuk beli rokok ya teman Pradua. Jadi bisa dibilang habis resign, entah itu berhenti kerja, kerjanya berhenti, rokoknya juga berhenti. Jadi kamu dapat dua hal yang baik sekaligus.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.

90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 54 menit lulus dari pukul 6 sore. Ini teman Radio saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan sore ceria. Dan Linsa pamit juga dari ruang dengar kamu, karena nanti jelang tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia tengah kita bersama di perjalanan jaga malam. Nanti barengan sama Kak Isa yang akan nemenin kamu dan updatein kamu beragam informasi. Jadi pastikan tetap stay terus teman Radio di 90.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: kamu. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya, Siti Nuraisa. Teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Sebanyak 30 perusahaan nasional dan lokal membuka 700 lowongan kerja dalam ajang Kendari Job Fair 2026 yang digelar pemerintah Kota Kendari di Aula Tepo Rumbua lantai 4 Mall Pelayanan Publik Balai Kota Kendari pada 22 hingga 24 Juli 2026. Bursa kerja ini berlangsung setiap hari pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan menawarkan kesempatan kerja di berbagai sektor, antara lain pertambangan, retail, penyedia jasa tenaga kerja, perdagangan, pembangkit listrik otomotif, serta industri makanan dan minuman. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, Kendari Job Fair menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memfasilitasi masyarakat mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berupaya mengidentifikasi keterampilan, minat, dan bakat pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Kita beralih informasi berikutnya, Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan pertarungan antara Hulk yang diperankan Mark Ruffalo dan Spider-Man dilansir dari Variety pada Rabu 22 Juli 2026. Film produksi Sony dan Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli mendatang. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam diawali dengan obrolan komunitas.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam, selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari bersama dengan Nisa, temani ruang dengar kamu teman Pro 2 di perjalanan malam hari ini ya. Dan untuk malam hari ini Nisa temani kamu seperti biasa di jaga malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Stay tune terus teman Pro 2 di 98 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga bisa terus dengarkan di streaming www.rri.co.id. Kita awali lagi teman Pro 2 dengan obras, obrolan komunitas malam hari ini ya. Temani kamu di perjalanan Kamis malam. Selamat menjalani hari-hari kamu di malam hari ini yang masih terus berlanjut, masih beraktivitas. Semoga berlangsung dengan baik teman Pro 2 ya. Hitung mundur beberapa jam lagi menuju hari Jumat. Semoga pokoknya menjadi malam yang menyenangkan, menjadi malam untuk kamu yang masih terus beraktivitas juga lancar terus pokoknya ya, sampai di akhir aktivitas kamu malam hari ini.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Masih di 90.8 FM, Bro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kita di info komunitas malam hari ini ya. Nah teman Bro 2, di bulan Juli ini rasanya kita makin dibuat dar-dar-dor ya, dengan hadirnya berbagai film-film keren. Entah itu film-film nasional atau film internasional, teman Bro 2, yang memang sangat menghibur dan sangat menarik untuk ditonton, entah ditonton sendiri atau rame-rame. Nah kalau kamu yang punya komunitas, kayaknya nonton film mungkin akan jadi hal yang seru juga ya, dilakukan bersama dengan komunitas kamu. Entah kamu yang berasal dari komunitas olahraga, komunitas pecinta hewan kah, komunitas peduli lingkungan, atau komunitas-komunitas lain, teman berdua, of course punya dong ya aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama nih sama komunitas kamu. Nah teman berdua, salah satunya adalah dengan nonton film. Nontonnya mungkin bukan di rumah, tapi langsung di bioskop, teman berdua, dengan berbagai jenis film yang bisa kamu tonton saat ini. Apalagi di Juli ini, teman berdua, di akhir Juli nanti juga akan ditutup nih dengan hadirnya film terbaru dari Spider-Man ya, Brand New Day, yang juga baru rilis trailer finalnya. Nah kalau untuk kamu gimana, teman berdua? Dengan banyaknya film, kamu tim yang nonton sendiri atau suka nih kalau nontonnya bareng sama komunitas kamu mungkin, teman berdua?

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Semoga kamu masih dengan tetap sabar pokoknya ya. Untuk terus mengantri, pokoknya mengantrinya dengan baik juga teman berdua. Ikuti jalur-jalur yang sudah disediakan. Terus kalau kamu mengantrinya mungkin kandangnya di depan toko atau depan ruko atau depan rumah orang, mungkin teman berdua ya. Kalau sudah ada pembatas dan pemiliknya tidak memperkenankan, mungkin kamu bisa mengantri dengan jarak yang lebih diperkenankanlah teman berdua ya. Pokoknya biar kamu tetap tentram, terus orang-orang yang ada di jalan juga ya tetap tentram juga. Menikmati suasana yang terjadi akhir-akhir ini teman berdua. Lisa masih akan terus temani Rung dengar kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman berdua. Kita masih akan terus bersama dan nanti jangan lupa pukul 20 sampai pukul 21 kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta di siaran berjaringan MLC Music Live Chat yang siap temani Rung dengar kamu lagi teman berdua sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. So station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue, tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita mau seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
1: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
1: Oh boy.
0: Bye. Boy.
1: Oh boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
1: Kita mau huru-hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
1: Kita
0: masih
2: baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
3: Lambung kan
0: ya, bebek. Waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: bajunya
1: juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
5: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Sharla. Timur.
0: Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaskan dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
7: Tangsel.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa ya.
5: Iya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 ya mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
5: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita kesini.
0: Gitu.
5: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
5: Iya. Anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
5: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak.
0: Oh. Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu
5: sih maksudnya.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kau nge-skip, kau time skip gitu.
4: Jadi download.
0: Nanti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
5: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
5: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
5: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
4: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak? Kecilnya tuh bingung juga nggak?
8: Nggak dong.
0: Oh nggak ya?
8: Bingung,
0: oh nggak.
8: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
8: Salah jawab kan? Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin?
1: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
7: Kalau aku bahagia.
0: Ya.
7: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kira
1: dari kecil diisi pertama.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
1: Ya, bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
4: Kalau kecil,
1: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa gitu?
1: Iya dia nggak pernah kecil, bener.
4: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang umumnya apa?
0: Umumnya apa? Gimana?
1: Contohnya ya, apa?
4: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai.
0: Oke.
4: Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
4: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
4: Enggak ya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya benar. Oh iya benar.
4: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow.
0: Yeah. Amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
1: Ayam.
0: Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu?
8: Fobia by the way.
1: Makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Lapas.
4: Ketak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
0: tembikar, tembaga beda lagi.
1: Tembikar
8: kayu itu ya.
1: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
8: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
4: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
8: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa. Paham kok. Paham.
1: Kayaknya yeping banget dari tadi.
6: Kalian enggak menghargai Rio nih mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
8: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
8: Udang keju. Sambal udang.
0: Tapi
8: udangnya udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
8: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
8: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
8: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
1: tanahnya ya.
0: Iya.
8: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
4: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, iya benar.
4: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
4: Rimbun ya.
0: Oke, oh gitu.
8: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
1: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
1: Iya,
0: betul. Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
1: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
4: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya, Rio ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Hari ini.
0: Benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
2: Oh, yang paling muda.
5: Yang
2: paling muda dulu.
5: Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
5: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
5: Mereka yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
5: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
5: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
5: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
5: Pokoknya
0: ya.
5: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
2: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
8: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
8: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
8: Langsung klop ya Kak Cala ya.
1: Iya.
8: Iya.
1: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
4: Emang iya. Emang iya.
1: Semua.
4: Emang iya klop banget. Emang iya.
1: Sebelum stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
8: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
4: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
4: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
8: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Di SMN di kantor.
8: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
8: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
2: Setelah gue udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
8: Nah, okay. Mandam-mandam
2: gitu ya. Manner banget gue kayak halo.
6: Aku sangat tenang sekali kan.
8: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rabu. Kok bilang kau tenang?
6: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
8: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
8: Enggak guys, kita sama rambutnya.
0: Oh iya benar.
8: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
8: Enggak, kedisek sama Kak Diman, nyanyi tadi.
0: Oke.
8: Terus kalau sama Kak Rio, baru hari ini.
0: Oh baru hari ini?
8: Bareng.
0: Nah gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
8: Eh?
0: Iya kan?
8: Oh dilihat?
0: Udah lihat dong.
8: Udah like, comment,
0: udah. Gimana ketemu Rio?
8: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
8: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
8: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
8: Salah, Kak Cala.
1: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
8: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Karena kayak lucu aja adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
8: Oh Celi.
2: Dia lupa.
0: Tahu gimana?
1: Berarti kan tandanya kamu enggak ceret-ceret banget, Cel.
8: Oh, ceretan kamu.
1: Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Dimansyah?
6: Hai,
1: Celo. Kalau sama Diman.
6: Laptop gitu.
1: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
1: gimana sweet ya kayak wibawanya tuh
2: wibawa
1: lama dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Prodo FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya, banyak.
1: Dari aja, gak usah malu-malu. Kurang kedengaran dari umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, Menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
0: Terbit.
2: Ah, itu dia. Ya, gitu.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja. Pergi bekerja. Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Oh. Gitu.
0: Oh. Oh. Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya,
0: gitu
2: ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun, ya? Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke,
2: Mei. Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib ya?
2: Iya, makan. Iya.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah, awal tahun.
0: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Okay.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar Arah?
4: Iya, jadi puter balik aja.
0: Oh, puter balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin, gak bisa diterusin.
4: Iya betul, ujung-ujungnya
2: jadi terusin. Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh,
4: gitu.
0: Okay, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Kenapa ya? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning.
0: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan. Awal aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana halo, Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
6: ya.
0: Iya, ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya
6: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur itu sering.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Dan okay. Kau buat aku bingung, Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung sih.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke oke oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye? Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
1: Oke.
0: Oke, oke, oke.
4: Imut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa? Enggak tahu.
2: Jupiter enggak sih?
0: Betul.
1: Oh,
0: alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya. Siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan.
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu,
0: dua, tiga, empat. Keren. Ya, benar-benar. Ya, okay. Sayang sekali The Girls selalu tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Atau ada show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25
7: Mei. Di keluarga.
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo
0: Kario. Rian dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Oke.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
1: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Raiso dulu ya,
2: sayang.
0: Harus ketemu dia dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
1: punk.
5: Ah, itulah.
0: Iya. Tahu filmnya itu. Oke.
1: Panggil love.
0: Iya, yeah, panggil love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan?
0: Geger. Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.

0: langsung.
1: Nah itu hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
1: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Aku lagi di Malang. Tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
1: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
1: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
1: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih. Sebel sih kayak gini.
1: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Bagi foto.
0: Bagi foto.
1: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
1: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
1: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
2: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola apa atau gimana nih?
2: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay.
3: Udah gak beli game lagi.
1: Barusan aku gak tahu lagi tuh siapa.
2: Enggak, itu suka baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
1: Siapa tadi namanya?
2: Paulo Dybala.
1: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
4: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Gitu. Ternyata
2: karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
2: Tim apa?
0: Argentina.
2: Iya, FIFA.
0: Iya.
2: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
2: Yang 2022.
1: Okay. Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
2: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia. Tahu lo dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah. Percuma kalah.
2: Iya.
0: Iya
2: lagi.
0: Yoi, Spanyol, Bro. Let's go.
2: Eh, Bang Diman, kau Belanda?
1: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
1: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya. Satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
5: Tahu.
2: Jadi ketemu aja dulu. Ketemu.
5: Tadi Belanda.
1: Ngomong kok sekarang.
2: Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan.
4: Enggak bisa kali rumah.
2: Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
2: Gimana sih?
6: Halo teman-teman semua, selamat malam.
2: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
7: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
2: Asik sendiri.
7: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
2: Oh iya benar. Ya, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarlah silakan.
2: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
4: Ada Argentina juga.
1: Ada streaming soalnya.
2: Ya, ya,
1: streaming. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
2: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
2: Aku Sarlah Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
1: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
6: Tommy Boli di sini.
1: Iya, Febrian nyusul.
3: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.

0: bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
1: Dan jangan lupa bombardir di sini.
0: Bombardir
1: sebanyak-banyaknya.
0: Yes.
1: Pagi, siang, sore, malam, tengah
0: betul.
1: Malam.
0: Betul. Ya.
2: Boleh, boleh.
0: Terima
2: boleh.
0: Kasih sebelumnya.
2: Muah. Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
0: Yes.
2: Nanti ada di
0: Bintaro.
2: Bintaro tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita kembali bersama lagi ya dengan Isa yang kembali hadir karena dengar kamu setelah kita bersama di MLC Music Live Chat yang bisa selalu kami ikuti, jangan lupa setiap Senin sampai dengan Jumat setiap pukul 8 sampai pukul 9 malam, teman Pro 2. Nah, sekarang balik lagi ya ke Pro 2 RRI Kendari. Isa temani kamu di 90.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu bisa langsung cari Pro 2 Kendari. Kamu juga bisa terus streaming di www.rri.co.id. Jaga malam teman Pro 2. Kita kembali lagi bersama di sharing time malam ini. Moja kamu sharing-sharing, cerita-cerita lagi kita teman Pro 2 untuk kamu terus dengarkan. Pokoknya di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

teman berdua, teman terbaik kamu. Kita di sharing time ya malam hari ini sama aja kamu. Sambil menikmati perjalanan malam yang lagi dengarkan sambil berkendara, lagi di jalan teman berdua, atau untuk kamu yang lagi sambil dengar di rumah atau dimanapun pokoknya ya, dengarkan Pro 2 RR Kendari. Malam hari ini sama aja kamu teman berdua, kita sharing time yuk ya, dengan istilah-istilah yang belakangan ini sering berseliweran, sering muncul di sosial media teman Pro 2. Mungkin kamu tidak asing lagi dengan istilah pick me. Tapi sayangnya teman Pro 2, sekarang itu hampir semua perilaku yang dianggap berbeda langsung dibercap pick me. Padahal itu belum tentu demikian ya teman Pro 2. Kayak kamu pernah tidak sih ada di momen misalnya ya, ada seorang perempuan yang suka dengan olahraga, suka otomotif, atau memang lebih nyaman berteman dengan laki-laki tapi langsung disebut pick me. Nah istilah ini teman berdua sebenarnya awalnya merujuk ke orang yang sengaja mencari validasi atau perhatian nih, dengan cara merendahkan orang lain supaya dirinya terlihat lebih baik dan akhirnya dipilih. Ya makanya namanya adalah pick me, yang dalam bahasa Inggris pick itu artinya adalah pilih teman berdua. Nah istilah ini awalnya lebih sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang sering berkata misalnya, kalau saya sih tidak kayak cewek lain, saya lebih suka nongkrong sama cowok karena kalau sama cewek ribet. Misalnya seperti itu teman berdua. Tapi balik lagi, meskipun berkata demikian, ini tidak bisa langsung disebut dengan pick me. Kita balik lagi ke konteks tujuannya berkata seperti itu teman berdua. Karena belum tentu orang yang berkata seperti itu sedang mencari validasi. Ya bisa jadi itulah kepribadian mereka dan mereka memang berani menunjukkan siapa dirinya sebenarnya teman berdua ya. Istilah ini juga sekarang tidak hanya merujuk ke perempuan, tapi ke laki-laki juga. Sekarang ada yang namanya pick me boy ya. Kalau dulu hanya ada pick me girl mungkin teman berdua. Misalnya laki-laki yang terlalu sopan, romantis, atau menghargai perempuan, kadang malah dilabeli dengan pick me boy teman berdua. Nah kalau menurut kamu, apakah kalau sekarang ya kata pick me sudah terlalu mudah digunakan? Bagaimana menurut kamu teman berdua? Kamu bisa yuk nimbrong sharing ke kita tentang malam hari ini, pokoknya tentang pick me, di WhatsApp kita 0821 8830908.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih dengan Pick Me ya teman berdua. Tapi kenapa ya label Pick Me ini bisa berbahaya teman berdua? Ya karena memberi label memang gampang, tapi dampaknya kadang tidak sesederhana komentar di media sosial misalnya teman berdua. Jadi ketika seseorang langsung dicap Pick Me, kita sering tidak tahu sebenarnya ya cerita di balik perilakunya bagaimana. Misalnya ada memang orang yang lebih nyaman, atau perempuan misalnya yang lebih nyaman berteman dengan laki-laki karena lingkungan tempat ia tumbuh ya memang seperti itu teman berdua. Atau ada laki-laki yang senang memperlakukan perempuan dengan hormat ya karena memang diajarkan di keluarganya. Karena kalau semuanya ya teman berdua langsung dianggap sedang cari perhatian, ya lama-lama orang bisa takut untuk jadi dirinya sendiri. Dan yang lebih disayangkan teman berdua, istilah ini tuh akhirnya kayak mengubah menjadi senjata untuk saling menjatuhkan. Bukan lagi mengkritik perilaku yang memang manipulatif dalam tanda kutip teman berdua, tapi justru kayak menyerang kepribadian seseorang. Kamu juga merasa seperti itu tidak sih teman berdua? Padahal ya seharusnya dikritik bukan hobinya, bukan cara bergaulnya, bahkan bukan gaya bicaranya. Yang perlu dilihat itu dari niat dan perilakunya. Ya apakah memang dia sengaja misalnya merendahkan orang lain supaya terlihat lebih baik? Ya kalau iya mungkin memang itu termasuk perilaku yang Pick Me teman berdua. Tapi kalau tidak, sebaiknya kita jangan terburu-buru memberi label. Karena setiap orang, ya balik lagi deh, punya cara sendiri untuk mengekspresikan dirinya teman berdua.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Media sosial ya teman Pradua ya, memang melahirkan banyak istilah baru. Salah satunya seperti pick me, ada juga red flag, green flag, apalagi teman Pradua ya, gaslighting, love bombing, sampai pick me tadi. Tapi sayangnya teman Pradua, kalau dipakainya tanpa memahami maknanya, istilah-istilah ini bisa kehilangan arti dan malah jadi menyakiti orang lain. Ya, daripada kita sibuk memberi label, mungkin kita bisa mulai dengan sedikit memahami konteksnya dulu. Tidak semua orang yang berbeda sedang mencari perhatian. Nah, ini yang perlu kita mungkin terapkan teman Pradua ya. Dan tidak semua orang juga yang ramah sedang pencitraan. Tidak semua juga teman Pradua orang yang ingin didengar berarti harus validasi. Justru sikap yang lebih dewasa ini jadi cara menghargai perbedaan tanpa kita buru-buru tuh untuk menghakimi teman Pradua. Ya kalau memang ada perilaku yang merendahkan orang lain demi mendapatkan pengakuan, ya of course itu memang bisa jadi sesuatu yang dikritik. Tapi kritiklah perilakunya, bukan identitas orangnya ya teman Pradua. Ya karena pada akhirnya menjadi diri sendiri bukan sesuatu yang memalukan. Yang perlu kita hindari ya menjatuhkan orang lain demi terlihat lebih unggul teman Pradua. Jadi kalau kamu atau teman kamu mungkin pernah mendapatkan cap pick me atau pernah mulai beli orang lain dengan pick me, hati-hati dulu teman Pradua, kenali dulu konteksnya, kenali dulu pokoknya situasinya bagaimana baru deh bisa lebih bijak lah ya menggunakan istilah-istilah yang ada di media sosial teman Pradua. Well teman Pradua, untuk temani perjalanan malam kamu setelah kita berbagi nih di sharing time malam hari ini, Isa masih setia di ruang dengar kamu, nanti hadir dengan Story in Radio pukul 22 sampai pukul 23 nanti. Nanti juga ada Jazz Music teman Pradua, pastikan kamu dengarkan playlist-playlist kita pukul 23 sampai pukul 24 nanti dengan Jazz Music yang siap hadir ke ruang dengar kamu 90.8 FM atau RRI Digital atau juga di www.rri.co.id. Station with me teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam, atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari, ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga, bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus. Story.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun. Lucunya, dari luar orang lain bisa lihat jelas yang kita kejar itu nggak lari ke arah kita. Tapi kita yang ngejar, semuanya terasa mungkin, penuh harapan, dan sedikit kebodohan yang manis. Kadang kita ngejar perasaan seseorang, kadang ngejar mimpi yang nggak pernah kita cek ulang, atau jangan-jangan ini bukan mimpiku, cuma keinginan yang aku pinjam dari orang lain. Dan yang paling sering, kita ngejar validasi. Hal itu yang bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dianggap berhasil, padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar, atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas. Story in Radio.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan.
1: Story in Radio.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
2: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah,

teman-teman Pro2 yang senantiasa setia di program A2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program A2, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3, jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas ya di pagi hari di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema terkait dengan pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi bahwa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau dengan sebaik-baiknya solawat. Apa sebenarnya pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi? Yang pertama adalah bahwa tidak ada amal apapun di dunia ini, amal kebaikan apapun yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal perbuatan kebaikan itu, penjelasan Syekh Ali Jum'ah, posisinya berada di antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun sampai beribadah haji, semua itu posisinya masih berada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi. Dia pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada syarat tertentu untuk membaca salawat? Tidak ada. Tidak ada syarat tertentu untuk membaca salawat. Orang fasik pun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Orang yang belum berwudu atau tidak suci boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Artinya siapapun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam riwayat disebutkan, Man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku 1 kali salawat, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali salawat. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Allah akan menurunkan maghfirahnya 10 kali. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Di riwayat yang lain disebutkan, Man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku 1 kali salawat, raddallahu alayya ruhi. Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruhnya Nabi dikembalikan, fa'arudda alaihi salam. Kata Nabi, aku akan menjawab, membalas salam orang-orang yang bersolawat kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagai manusia, umatnya Nabi yang mengaku umatnya Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, itu berarti kita sering berinteraksi dengan baginda Nabi. Kenapa? Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab atau membalas salam salawat yang kita kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan salawat ini, kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak di hari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengenali, oh ternyata ini yang sering saya jawab salamnya dulu. Kenapa? Sering bersolawat kepada saya. Oh ini yang sering bersolawat kepada saya. Artinya kita berharap Nabi dapat mengenali bahwa kita ini adalah bagian dari umatnya. Kenapa? Karena kita sering bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu sebenarnya perintah solawat datang? Perintah solawat itu datang atau turun di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering terlupakan. Ayat tentang solawat ini turun di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada,
Kemudian keutamaan solawat atau pentingnya solawat yang lainnya misalnya adalah ada kisah dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis ada kisah seorang ibu yang dia sedang mencuci di pinggir kali yang dalam atau di pinggir telaga. Ketika mencuci itu dia bawa bayinya. Ternyata ketika asik mencuci, bayinya ini terjatuh ke dalam telaga. Kemudian dipanggillah orang sekeliling untuk menolong bayi tersebut yang jatuh ke dalam telaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anak tersebut tidak jatuh tenggelam. Kemudian orang-orang heran. Biasanya orang ini kalau jatuh di telaga ini meninggal. Kenapa? Sangat dalam. Tapi bayi ini tidak meninggal. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, apa amalan yang engkau amalkan?" Apa kata sang ibu? Sang ibu menjawab, "Saya sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah meninggalkan solawat kepada baginda Nabi." Maka kita perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi dengan solawat apapun bentuknya. Solawat nariyah, solawat fatih, atau solawat-solawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi ini dapat mengingatkan kembali kita. Semoga Rasulullah SAW itu dapat memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian, yang di situ tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Wabillahi.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BI Sulawesi Tenggara akan kembali menggelar agenda tahunan Sultra Maimo 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 2 hingga 9 Agustus 2026 di Mall The Park Kendari. Kegiatan yang mengusung tema UMKM digital, inklusif dan berdaya saing dikemas secara kolaboratif bersama otoritas jasa keuangan OJK, perbankan, pemerintah daerah, serta mitra strategis lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi menyampaikan, perhelatan ini dihadirkan untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sekitar seminggu sebelum perayaan HUT RI untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat Kota Kendari melalui kolaborasi lintas sektor. Edwin menambahkan rangkaian Sultra Maimo 2026 akan diisi dengan festival kuliner legendaris, pameran UMKM unggulan, layanan perbankan, hingga berbagai kompetisi menarik seperti lomba lagu cerita rupiah, festival sastra, fashion show wastra, serta perlombaan olahraga. Sultra Maimo 2026 juga akan menjadi ajang pengumuman pemenang program Sekolah Hebat yang sebelumnya telah berjalan di sekolah-sekolah serta memfasilitasi Sultra Investment Forum, talk show ekonomi sirkuler, dan edukasi literasi keuangan bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. SMA Negeri 1 Talaga Raya mengirimkan atlet terbaiknya untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SMA, MA, SMK tingkat Provinsi Sultra tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 22 hingga 24 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talaga Raya, Jibir SPDMSI menyampaikan, O2SN tingkat provinsi merupakan momentum penting dalam mengembangkan potensi, bakat, dan prestasi peserta didik di bidang olahraga. Karena menurutnya, ajang tersebut tidak hanya menjadi kompetisi untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter seperti sportivitas, disiplin, kerja sama tim, dan semangat pantang menyerah. Ia mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan atlet sekolahnya, Gazran, yang untuk pertama kalinya mewakili SMA Negeri 1 Talaga Raya pada cabang olahraga pencak silat di tingkat provinsi. Dan keberhasilan tersebut diraih setelah melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Sekolah berharap pengalaman yang diperoleh O2SN 2026 dapat menjadi motivasi bagi Gazran untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik, akhirnya Dimas kembali hadir ke ruang dengar kamu ya di Pro 2 Kendari di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 teman Pro 2. Udah bangun belum? Ayo bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jangan sampai di hari Jumat yang berkah ini, Jumat yang penuh dengan kebahagiaan ini, kamu masih terlena-lena ya dengan mimpimu di sana, Tuan Pro 2. Semoga ya Dimas bisa membangunkan kamu ya dengan mood yang baik di hari Jumat ini. Karena lagi-lagi hari Jumat itu adalah hari yang baik. So let's begin, let's get started with the kindnesses gitu ya. Kita buat, kita mulai semuanya dengan kebaikan ya, dengan berdoa, dengan sedekah subuh gitu ya, dengan sholat subuh gitu ya. Dan pastinya tetap berbuat baik ya, greeting ke orang tua gitu ya, atau ke teman, bestie atau doi gitu ya. Yang penting ya semuanya baik, kita mulai di hari Jumat ini dengan baik, teman Pro 2. Oke, Dimas akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti di Spada dengan menyajikan berbagai informasi-informasi yang menarik pastinya di jam 6 ke jam 7 ini. Dan pastinya Dimas juga udah menyiapkan lagu-lagu asik untuk kita dengerin sama-sama ya di santai pagi jam 6 pagi ini ya. Kalau dilihat dari studio Pro 2 Kendari nih, insya Allah cuacanya bagus ya. Jadi enak banget kalau misalnya di jam 6 ke jam 7 ini kamu masih ada stretching-stretching dikit setelah bangun tidur gitu ya. Jalan-jalan di depan rumah, nikmatin udara sejuknya gitu ya. Kayak tadi Dimas sudah keluar gitu, dingin banget teman berdua. Apalagi tadi Dimas berangkat subuh ya. Intinya setelah bangun tidur, jangan lupa minum air putih ya. Jangan lupa minum air hangat ya teman berdua. Dan kalau misalnya kamu beraktivitas pagi ini langsung berangkat kerja, jangan lupa sarapan. Tapi buat kamu yang masih agak lowong nih waktu paginya, jangan lupa untuk stretching dan juga olahraga singkat teman berdua. Gitu ya, jangan kemana-mana karena Dimas nanti akan kembali lagi dengan informasi yang menarik banget untuk kita bahas sama-sama ya. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Lights, camera, action.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Produa, kita akan mulai kabar jam 6 hingga jam 7 pagi ini ya dari dunia olahraga nih teman Produa. Ada kabar yang bikin bangga banget ya kita semua nih ya. Karena Timnas Putri Indonesia ini kembali menunjukkan kalau mereka memang layak diperhitungkan di Asia Tenggara nih. Garuda Pertiwi sukses mempertahankan gelar juara Piala AFF Putri 2026 setelah menang telak 5-0 atas Laos di partai final teman Produa. Dan kemenangan ini tuh bukan cuma soal angkat trofi aja ya, tapi juga jadi bukti kalau sepak bola putri Indonesia itu terus berkembang dan makin solid nih dari tahun ke tahun. Asik. Pelatih Satoru Michizaki ini mengaku sangat senang banget dengan pencapaian ini, dan menurut beliau gelar juara diraih berkat kerja keras seluruh pemain yang tampil habis-habisan di setiap pertandingan. Dan ditambah dukungan luar biasa juga dari tim pelatih dan juga seluruh official. Gak cuma itu ya, Satoru juga menyampaikan rasa terima kasihnya untuk semua supporter yang terus kasih semangat untuk Garuda Pertiwi nih. Katanya dukungan dari masyarakat Indonesia itu jadi energi tambahan yang bikin para pemain makin percaya diri di lapangan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ini menyebut keberhasilan mempertahankan gelar ini tuh adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan pengorbanan seluruh tim. Karena prestasi ini menunjukkan kalau fondasi sepak bola putri Indonesia itu semakin kuat dan punya masa depan yang cerah. Asik. Dan menariknya lagi, ini adalah gelar kedua Indonesia di ajang Piala AFF Putri setelah sebelumnya juga menjadi juara pada edisi 2024. Bonusnya, Garuda Pertiwi juga resmi mengamankan tiket ke AFF Women's Championship 2027 bersama Laos dan juga Singapura nih. Weh, mantap ya. Selamat untuk Timnas Putri Indonesia. Semoga tren positif ini tuh terus berlanjut ya, dan semakin banyak prestasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia di level internasional dan juga bisa menginspirasi, memotivasi para perempuan-perempuan muda Indonesia yang memang hobinya itu main bola, teman Produa. Jadi nggak ada tuh yang bilang kalau permainan bola ya, sepak bola especially, itu dikhususkan untuk anak laki-laki aja. No ya teman Produa. Jadi sekali lagi congrats untuk Timnas Putri Indonesia ya. Semoga kita bisa mendengar lagi ya nama Indonesia itu digaungkan di level internasional.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Kalau misalnya hari ini ya, di jalan, di mobil ya, sambil berkendara menuju ke kantor, kampus atau sekolah, teman Pro 2, mungkin kamu ngelihat ada orang perempuan banyak ya yang pakai kebaya nih ya. Ternyata bukan sekedar buat acara resmi aja ya loh, karena setiap tanggal 24 Juli Indonesia itu memperingati Hari Kebaya Nasional. Dan peringatan ini tuh jadi pengingat ke kita semua kalau kebaya bukan cuma soal fashion tradisional, tapi juga bagian dari identitas bangsa yang punya cerita panjang. Dan Hari Kebaya Nasional sendiri itu ditetapkan lewat keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 dan diperingati setiap 24 Juli. Meskipun bukan termasuk hari libur nasional ya. Bukan juga 21 April Hari Kartini ya teman Pro 2. Dan menariknya, kebaya juga dikenal sebagai busana yang menyatukan berbagai budaya di Indonesia gitu. Meskipun tiap daerah model sama ciri khas kebaya itu beda-beda ya, semuanya tetap menunjukkan kekayaan budaya Nusantara nih. Cakep banget ya. Tanggal 24 Juli dipilih karena punya nilai sejarah juga. Karena dalam Kongres Wanita Indonesia, kebaya menjadi busana yang dikenakan para peserta sebagai simbol semangat, persatuan, dan peran besar perempuan Indonesia dalam perjuangan bangsa nih. Makanya setiap Hari Kebaya Nasional biasanya banyak kegiatan-kegiatan seru, mulai dari memakai kebaya di sekolah, di kantor, sampai berbagai festival budaya yang mengajak masyarakat untuk lebih kenal dan mencintai warisan budaya Indonesia. Untuk kita nih sebagai generasi muda ya, kamu nih para perempuan-perempuan muda Indonesia, mungkin Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli ini nih bisa jadi hari kamu untuk OOTD yang keren banget di kantor gitu, atau di sekolah, di kampus ya. Kalau misalnya banyak orang nanya, kenapa nih pakai kebaya? Bukan Hari Kartini ini gitu. 24 Juli Hari Kebaya Nasional, kasih tahu sekalian brandingnya teman Pro 2. Gitu ya. Jadi selamat memperingati Hari Kebaya Nasional hari ini, kita terus lestarikan budaya Indonesia lewat kebaya, karena siapa lagi kalau misalnya bukan kita yang memang melestarikan budaya kita sendiri gitu. Dan pastinya di tanggal 24 Juli ini LPP RRI Kendari juga mau mengucapkan selamat hari jadi ke-12 untuk Kabupaten Muna Barat nih ya. Semoga Kabupaten Muna Barat terus tumbuh menjadi daerah yang maju, harmonis, dan juga sejahtera dengan masyarakat yang semakin berdaya serta tetap menjaga nilai-nilai budaya dan juga kebersamaan. Karena RRI ini berkomitmen ya untuk terus hadir menyuarakan informasi yang mencerahkan ya, memasyarakatkan budaya gitu, memperkuat persatuan, dan pastinya mendukung pembangunan daerah lewat siaran yang berkualitas tanpa terkecuali gitu. Jadi di tanggal 24 Juli ini selain hari kebaya nasional, kita juga mau ngucapin dirgahayu juga untuk Kabupaten Muna Barat ke-12. Maju bersama membangun Muna Barat, wujudkan Liwu Mokesa.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

bergerak. Ayo bergerak teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu stuck aja di tempat, stuck di kamar ya. Atau kamu masih bengong gitu ya, bingung pagi ini mau ngapain. No teman Pro 2, banyak banget yang bisa kamu lakuin di pagi hari ini. Kayak sarapan, minum air putih gitu ya, ngemil-ngemil yang sehat, buah dan sebagainya, siram tanaman gitu ya, atau ya jalan-jalan kecil di sekitar rumah, di halaman rumah kamu ya teman Pro 2, supaya bergerak tuh badan kamu, nggak kaku gitu ya. Dimas juga tadi berharap gitu cahaya mataharinya keluar dengan sinar yang hangat

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 7 pagi ini kayaknya enak banget kita ngomongin satu topik yang ada di keseharian kita nih ya, teman Pro 2. Kayak Dimas mau melempar satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Teman Pro 2, kira-kira menu sarapan apa sih yang bisa membangkitkan mood booster kamu ya, yang bisa menjadi mood booster kamu sehingga kamu akhirnya semangat dari pagi hingga siang gitu ya, dan kamu selalu happy setelah sarapan menu makanan ini. Kira-kira apa, teman Pro 2? Ini menarik banget sih untuk kita bahas ya, karena pasti karakter orang beda-beda. Ada yang suka sarapan, ada yang gak biasa sarapan gitu. Tapi pasti ada yang dimasukin ke mulut kan. Maksudnya kayak ada cemilan-cemilan makanan ringan yang pasti masuk ke mulut kan, untuk mengisi energi kita di pagi hari gitu. Nah, itu kesukaan kamu apa? Kalau Dimas secara pribadi ya, teman Pro 2, karena Dimas ini orangnya morning person gitu, Dimas pasti bangunnya pagi, jam 4 kah, jam 5 kah, jam 6 pagi tuh Dimas sudah lapar, teman Pro 2. Dimas orangnya laparan, teman Pro 2, dan memang harus sarapan pagi gitu ya. Dalam kondisi apapun diusahakan sarapan paginya nasi gitu ya, karena memang dari kecil Dimas sudah dibiasakan sarapan, nak, sarapan, sarapan, sarapan. Kalau enggak dipukul sama mami Dimas. Kalau menu sarapan favorit Dimas banyak sebenarnya, teman Pro 2. Dimas tuh suka, kalau di rumah ya, kalau di Jakarta tuh suka ada nasi sama kalau di sana tuh namanya pizza mie gitu ya. Kalau di sini mungkin namanya martabak telur gitu. Mie yang dikocok sama telur gitu loh, teman Pro 2, terus digoreng kering gitu sampai kriuk-kriuk gitu. Itu versi mami Susi di rumah itu yang paling enak gitu. Dimas kangen banget gitu. Itu sarapan pertama. Kedua, tidak ada yang bisa mengalahkan nasi uduknya Jakarta punya gitu. Karena aduh enak sekali, aku rindu. Kalau di sini kan Dimas sarapannya nasi kuning gitu ya. Nasi uduk ada tapi rasanya beda pasti. Terus yang paling ekstrim adalah Dimas makan makanan cepat saji, ayam-ayam itu, teman Pro 2. Kalau di sana ya, kalau di Jakarta sana ya. Kalau rutinitas Dimas di Kota Kendari tercinta, sarapan yang bikin mood adalah makan dimsum, teman Pro 2. Dimsum yang masih panas gitu ya, yang masih hot gitu ya. Enak sekali di itu ya, bikin Dimas happy. Makan 2 kurang, makan 4 kurang, beli 10, duit Dimas habis. Gitu, seru banget pokoknya. Kalau kamu apa, teman Pro 2? Kasih tahu ya, boleh WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau di Instagramnya Pro 2 Kendari, RRI_Kendari-nya 2 juga boleh ya, teman Pro 2. Dimas tunggu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Tadi lagu yang barusan kamu dengerin ada suara kayu dan juga ada project pop istimewa di hati ya teman Pro 2. Rasanya makin bikin kita semangat nih ya di pagi hari ini, apalagi cahaya mataharinya udah terang benderang gitu, membuat badan kita jadi hangat dan ingin segera sarapan teman Pro 2. Ngomong-ngomong tentang sarapan favorit kamu ya, yang bikin kamu jadi semangat di pagi ini apa teman Pro 2? Ini udah ada beberapa yang masuk nih di WhatsApp kita teman Pro 2. Yang pertama ada Angela. Wih Angela, namamu cantik banget deh. Angela bilang, aku biasanya kalau di rumah dikasih sarapan sayur sama mama kak. Biasanya sarapannya di rumah, gak boleh di luar. Wih mantep. Abis itu kadang kalau gak habis sayurannya dibawa ke sekolah untuk makan atau cemilan-cemilan aja. Wih, sayur apa itu? Angela, kayaknya sehat banget ya Angela ini ya teman berdua. Kayak ini patut dicontoh ya, karena sarapan sayur itu sebagai satu vitamin iya, protein iya gitu ya. Sumber energi iya, apalagi kalau misalnya sayurnya itu sayur bayam ya. Biar nanti otot kita terbentuk teman berdua. Mantap sekali. Sayuran-sayuran hijau lah ya pokoknya. Mungkin brokoli kah, mungkin sawi putih, atau mungkin tadi bayam gitu ya, bayam rebus. Sama jagung, jagung yang jagung muda gitu, enak sekali. Oke, terus ada ini ada Besti Dimas nih ya. Ada Jolin ya, yang dengerin Dimas di RRI Digital dari sana nih, nun jauh di sana ceritanya. Saya nih ya Kak Dimas. Dengan cara ngomongnya Jolin ya, saya nih ya Kak Dimas gitu. Sarapannya tuh biasanya ya ayam cepat saji, karena kita kan sering makan di sana ya kan Jolin ya kan. Selain itu, makanan favorit pagi-pagi adalah ayam dangkot dan juga ayam dabu-dabu Manado punya di Kelapa Gading. Buset. Jolin, ini kendarian itu kurang paham ya, Kelapa Gading itu daerah mana gitu. Kelapa Gading itu daerah Jakarta ya. Ya teman Pradua semuanya ya. Dan memang Dimas rumahnya di daerah sana gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi agak free gitu, masuknya bisa agak siang, kadang Dimas sama Jolin tuh keluar atau berangkat kerja bareng teman Pradua. Terus kita mampir gitu, makan apa nih gitu. Kalau enggak ayam itu ya, yaudah kita makan ini aja, ayam dabu-dabu. Ayam dabu-dabu kan ini mas gak asing ya, maksudnya masih sedikit asing sama makanan-makanan khas Manado. Nah Jolin ini orang Manado gitu teman Pradua, jadi dia pengennya tuh makannya yang ada sambelnya, yang cukup pedes ya, apalagi khas Manado punya gitu. Bahkan ada nasi dangkot ditambah bubur Manado. Ini Jolin aku buka sekalian di sini ya. Tapi memang sarapan itu ya, mau seberat apapun, mau semahal apapun, kalau misalnya bikin hati kita seneng, ya udah, nanti kita akan jadi semakin happy hampir seharian ini menuju makan siang teman Pro 2. Jadi energi kita tuh nggak habis di pagi hari gara-gara kita bad mood gara-gara sarapan aja gitu. Setuju Jolin, cakep, thank you, udah ngirim itu ya, udah ngirim pesen ya di WhatsAppnya Pro 2 Kendari sama RRI Digital. Ada lagi. Oke, ada lagi. Oke, Saiful Hanif ya. Saiful Hanif bilang, saya makanannya rebus-rebusan jika, soalnya saya masih nge-gym. Saya lagi membentuk badan saya supaya tidak terlalu over untuk sarapannya. Karena biasanya sarapan saya nasi, tapi ternyata makan rebusan justru bikin badan saya jadi lebih ringan. Asik banget ya. Ternyata iya sih, Dimas beberapa akhir ini teman Pro 2, beberapa waktu terakhir ini Bapak Kepsta kita ya, Pak Noval itu kan sedang merubah pola makan ya, untuk rebus-rebusan gitu jadi untuk sarapannya. Nah Dimas akhirnya ikutan teman Pro 2, dan ternyata bikin badan kita seenteng itu loh. Jadi gak terlalu kenyang, terus paginya jadi gak ngantuk, tetap berenergi, karena itu kan termasuk karbohidrat juga. Kalau misalnya kita makan ubi, itu karbo juga. Terus kita makan sayur-sayuran, itu karbo juga. Terus ada vitaminnya dari buah gitu ya. Ada proteinnya juga dari buah atau dari ikan rebus gitu ya. Mantap semuanya. Thank you Saiful. Ya Dimas masih tunggu nih teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, yang kiranya mau membagikan ya, menu sarapan apa yang kira-kira
jadi favorit kamu di pagi hari dan bisa membangkitkan mood kamu hampir seharian ini. Dimas tunggu ya teman-teman berdua.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Memang ya teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal sarapan, ngomongin soal makanan, itu pasti gak ada habisnya gitu. Dan kurang banget kalau misalnya kita ngomongin cuma 1 jam. Apalagi hal-hal yang bikin kita happy ya terkait makanan gitu teman Pro 2. Dan yang Dimas rasain gitu ya, di Kendari ini menu-menu sarapannya sebenarnya variasi gitu ya, variatif, beragam gitu. Cuma kalau makannya sarapannya itu-itu aja kayaknya bosen deh teman Pro 2. Kayaknya mungkin sesekali gitu Dimas akhirnya masak, bikin sarapan sendiri. Atau Dimas skip sarapan gitu, nanti aja dirapel dimakan siang sekaligus banyak, terus intermittent jatohnya gitu. Atau kamu teman Pro 2 nih ya, kalau misalnya kamu makan makanan sarapan yang terpaksa gitu ya, kayak misalnya setiap di sekolah atau di kantor gitu ya, di kampus, kau sarapan apa gitu, mau sarapan apa di, mau nasi kuning, mau nggak gitu, ikut saja Mi gitu. Ketika dia ikut kita makan, kita beliin lauknya nggak sesuai, rasanya kurang enak, dia bete teman Pro 2. Ada kan ya orang yang kayak gitu ya teman Pro 2? Ada kan teman kita yang kayak gitu kan ya teman Pro 2 gitu ya. Nah, jadinya moodnya akhirnya yang makan itu gak enak moodnya, yang ngebeliin juga gak enak moodnya gitu. Jadi ini berimpact kemana-mana teman Pro 2. That's why ketika kamu makan pagi, makan siang atau makan malam, sebaiknya jangan ikut-ikutan orang gitu teman Pro 2. Supaya ini kan ada kaitannya sama kesehatan badan kamu, sama apa ya, metabolisme kamu, terus ada dopamin kebahagiaan kamu di dalam tubuh gitu. Kalau misalnya kamu gak bahagia, ya udah akan jadi bad mood seharian gitu, cuma gara-gara sarapan aja. Jadi Dimas mau ngasih apa ya, ngasih imbauan ke kamu, ngasih awareness ke kamu semua teman Pro 2. Pilih sarapan yang bergizi, asik. Pilih sarapan yang menurut kamu enak ya, untuk versi kamu sendiri ya, tanpa ikut-ikutan orang lain. Dan jangan sampai kamu buang-buang uang banyak untuk sarapan juga teman Pro 2. Karena sebaik-baiknya makan, berhentilah sebelum kenyang gitu. Jangan sampai kamu beli ini, lauk ini, misalnya beli bubur, kamu beli gorengan, kamu beli jalangkote, terus kamu beli ayam goreng, kayak ayam tepung gitu. Masya Allah, itu sarapan yang luar biasa nikmat ya, tapi sangat tidak nikmat di dompet. Apalagi di tanggal tua teman berdua. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu belum sarapan, ayo sarapan segera ya. Nikmati momen sarapan kamu sebaik mungkin teman berdua. Kalau bisa setelah sarapan kamu jalan-jalan sedikit. Jangan sampai kamu setelah sarapan rebahan ya. Dimas tidak menyarankan ya teman Pro 2. Hindari itu ya. Terus kalau bisa kamu agak stretching-stretching badan sedikit juga setelah sarapan gitu. Jangan sampai kamu setelah sarapan cuma duduk doang. Itu makanan di perut kamu lama tercernanya ya teman Pro 2. Gitu aja ya teman Pro 2 ya. Intinya kamu harus selalu happy di pagi hari ini ya. Jangan lupa baca bismillah kalau misalnya kamu mau sarapan. Jangan lupa berdoa yang baik. Dan jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang baik di pagi hari ini. Di jam 8 nanti Dimas akan kembali dengan topik yang berbeda teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu yuk lagu Isyana Saraswati dari Rai Putra juga dengan kau nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Enjoy.

0: semalam gue video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.